0: Laporan khusus
1: yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan.
2: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan penindakan ekspor emas ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkat tajam sepanjang tahun ini. Hingga periode September 2026 tercatat 94 kali penindakan, melonjak 3.033,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kg emas, meningkat dari 2,9 kg pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kg emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
1: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan. Ya, ini ada yang di pelabuhan udara, dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri.
2: Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, ekspor emas Indonesia yang dilakukan secara legal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyebut, volume ekspor emas pada tahun 2025 mencapai 19,66 ton dengan jumlah eksportir 15 perusahaan. Sementara hingga September 2026, ekspor emas baru mencapai 3,74 ton yang dilakukan oleh 5 perusahaan. Ekspor yang dilakukan 5 perusahaan tersebut menghasilkan penerimaan bea keluar sebesar 385,2 miliar rupiah. Jaka menduga penurunan ekspor terjadi karena sejumlah perusahaan memilih menahan pengiriman emas setelah pemerintah memberlakukan bea keluar.
3: Sebelum diberlakukannya bea keluar emas, dan saat ini tahun 2026 ada 5 perusahaan yang melakukan ekspor. Kalau tahun lalu ada sekitar 15 perusahaan dengan total jumlah ekspor emas 3,74 ton dengan penerimaan BK yang telah dikumpulkan sekitar 385,2 miliar. Nah, jadi mungkin ini ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas karena bea keluarnya dipungut. Mereka menahan.
2: Dari sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri terus memburu aktor intelektual dan pemodal di balik penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. Penyidikan gabungan bersama Bea dan Cukai mengidentifikasi dua sindikat lintas negara, yakni jaringan Cina dan jaringan India. Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Indra Lutrianto Amstroni, menjelaskan dua jaringan memiliki pola operasi dan negara tujuan berbeda. Adapun jaringan Cina mengirim emas langsung ke Hong Kong dengan kendali dari daratan Cina. Sedangkan jaringan India menggunakan rute transit berlapis menuju Timur Tengah.
4: Salah satu hal yang menjadi penting untuk kita dalami bersama adalah asal-usul dari emas tersebut. Sebagaimana beberapa saat yang lalu, setiap ada pengungkapan atau penindakan dari rekan-rekan dari Bea Cukai, maka kami dari Tipiter Bareskrim Polri selalu melakukan joint investigation. Kami langsung melekatkan penyidik kami untuk kemudian melakukan pendalaman, pemeriksaan, untuk kita tarik ke hulunya, dari mana asal-usul emas, siapa yang menguasai, siapa yang membiayai, sampai dengan siapa BO-nya atau beneficial owner-nya.
2: Bareskrim menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan kurir di bandara. Polisi juga menelusuri aliran transaksi keuangan, mediator, serta fasilitator lokal yang diduga menampung emas dari tambang rakyat ilegal di berbagai provinsi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani maraknya ekspor emas ilegal.
6: Menurut saya, koordinasi antar lembaga harus diperkuat. Karena kan penyelundupan emas bisa melibatkan jaringan lintas negara ya, Mbak. Pemerintah juga perlu menelusuri nih aliran uang agar pihak yang mengambil keuntungan ini bisa diungkap. Jadi penanganannya tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku di lapangan aja.
0: Menurut saya sih pengawasan di bandara dan pelabuhan harus diperketat ya, agar emas ini nggak mudah diselundupkan. Terus juga petugas perlu meningkatkan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang mencurigakan. Dengan begitu harapannya peluang penyelundupan bisa diperkecil sih, Mbak.
7: Menurut saya, pemerintah perlu memastikan perusahaan yang mengekspor emas mematuhi aturan yang berlaku. Proses perizinan dan asal-usul emas juga harus diperiksa dengan cermat. Pengawasan seperti ini penting untuk mencegah emas dari sumber ilegal masuk ke perdagangan resmi.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyelundupan emas makin besar, ujian pengawasan negara. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lonjakan penyelundupan emas ke luar negeri menjadi peringatan serius bagi pengawasan perdagangan dan tata kelola sumber daya mineral Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat 94 penindakan sepanjang 2026 meningkat dari 3 kasus pada periode 2025. Barang bukti yang diamankan mencapai 353 kg emas, melonjak lebih dari 12.000% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan penindakan, tetapi sekaligus menuntut evaluasi efektivitas pengawasan terhadap perdagangan emas. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan, penyelundupan emas terjadi melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan bandara. Pemerintah juga menemukan emas dalam bentuk bubuk, batangan, dan silinder. Penindakan tersebut patut diapresiasi sebagai upaya melindungi penerimaan negara. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pelaku di lapangan. Lonjakan angka penindakan perlu dibaca secara cermat. Peningkatan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa volume penyelundupan meningkat dalam proporsi yang sama, karena efektivitas pengawasan dan intensitas operasi juga memengaruhi hasil penindakan. Karena itu, pemerintah perlu mengungkap pola penyelundupan, jaringan pelaku, serta jalur distribusi yang digunakan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur apakah penindakan mampu menekan praktik ilegal secara berkelanjutan. Pengawasan juga harus diperkuat sejak emas ditambang hingga diperdagangkan. Kementerian Keuangan, Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu membangun pertukaran data yang terintegrasi untuk menelusuri asal-usul emas. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan kewajiban perpajakan dan bea keluar dipenuhi oleh eksportir. Prosedur ekspor resmi harus transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Penegakan hukum yang harus menyasar jaringan yang mengorganisasi penyelundupan bukan sekadar pihak yang membawa barang. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan sesuai hukum. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas bagi pelaku usaha. RRI berpandangan, lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Menteri Luar Negeri Arman Atanasir memastikan pergantian Menteri Luar Negeri tidak akan mengubah prinsip politik bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
9: Menteri boleh berganti arah politik.
10: Menteri Luar Negeri atau Menlu Arman Atanasir menegaskan pergantian menteri tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif. Ia memastikan diplomasi Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam pengarahan pertamanya setelah serah terima jabatan dari Sugiono, Arman Ata menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menegaskan prinsip bebas aktif akan terus dilanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
9: Menteri boleh berganti arah politik luar negeri Indonesia? Tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
10: Sebelumnya, founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dinopati Jalal menyampaikan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Arman Atanasir. Pesan pertama Dino berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia.
11: Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka.
10: Adapun Menlu Arman Ata menjelaskan, prinsip bebas aktif membuat Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi atau memilih blok tertentu. Meski mengedepankan perdamaian dan kerjasama, Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: India mengecam baru-baru ini terhadap dua kapal, yaitu kapal MT Petro Dolphin dan MT Valterra di wilayah Selat Hormuz yang diserang, yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional. Dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kebijakan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional, termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Kami pantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
5: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 13 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 13 Oktober 1923, ibu kota Turki berubah ke Ankara. Ibu kota Turki pindah dari Istanbul ke Ankara. Sebelumnya, Istanbul telah menjadi ibu kota kekaisaran selama hampir 16 abad, yaitu selama kekaisaran Romawi dari tahun 330 Masehi hingga 1204 Masehi, kekaisaran Bizantium dari 1261 Masehi sampai 1453 Masehi, kerajaan Latin dari 1204 Masehi sampai 1261 Masehi, dan Kesultanan Ottoman sejak 1453 Masehi sampai 1922 Masehi. Kemudian 13 Oktober 1943, Italia bergabung dengan Sekutu. Pada Perang Dunia Kedua, pemerintahan baru Italia menyatakan bergabung dengan Sekutu dan mendeklarasikan perang terhadap Jerman. Meski demikian, Benito Mussolini yang sebelumnya menjabat sebagai Perdana Menteri Italia masih berpihak dengan Blok Poros atau melawan Sekutu. Mussolini pun mendirikan pemerintahan sendiri dengan nama

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.
1: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin, biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya. Radioku 93 FM. No matter what, no matter what.

0: Madiun.
1: Wah, enak iki. Loh, kok warnane ngene ya? Wes gak apa-apa wes, tak makme. Aduh, perutku,
2: Makanan dan minuman adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, tahukah sahabat, makanan yang terlihat bersih dan lezat belum tentu aman untuk dikonsumsi. Makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, bahan kimia atau zat berbahaya dapat menyebabkan keracunan makanan. Kenali sebelum mengkonsumsi, jika bau, warna, rasa, tekstur, atau kemasannya berubah, jangan dipaksakan untuk dimakan. Gejala keracunan makanan atau minuman bisa muncul dalam beberapa jam hingga beberapa hari. Gejala yang umum meliputi mual dan muntah, diare, terkadang disertai lendir atau darah, kram atau nyeri perut, demam dan menggigil, sakit kepala, lemas atau pusing. Segera cari pertolongan medis jika terdapat darah pada muntah atau tinja. Muntah terus-menerus sehingga tidak bisa minum, diare berat, demam tinggi, penurunan kesadaran, kesulitan bernapas, atau tanda dehidrasi berat. Cegah keracunan mulai dari diri sendiri dan keluarga. Ingat, makanan aman, tubuh sehat.
3: Iki jane piye ya? Masa kelambine abang? Ngisarane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone, tak upload ben viral. Direkam, diupload, biar viral.
2: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: The best music. Every time. Every day.
1: Botol, sayur, lampu mati, wes. Tak gua ningkini wae. Podo wae to, yang penting sampah. Mbah! Pripun to, Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
2: Oh, notol ya.
1: Mek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
3: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
1: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium. Iku masuk golongan apa ya, Le?
3: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai, tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
1: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas. Kuwi masuk golongan apa ya, Le?
3: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
1: Le, aku tak kenal, Le. Nek, mantanku golongan anorganik apa berbahaya ya, Le?
4: Hai, warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.

0: mendengar suara Madiun.
1: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
2: Halo, salam jumpa sahabat, kembali dalam Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya Yuli Anissa. Ada Anggun dari Suara Pasuruan. Peringati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, Wakil Bupati Gus Sobi berharap kolaborasi Pemprov Jatim dan Pemkab Pasuruan bisa wujudkan gerbang baru Nusantara di semua bidang.
3: Untuk memperingati hari jadi Provinsi Jawa Timur ke-81, pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar upacara Senin pagi 12 Oktober 2026. Upacara tersebut digelar di halaman kantor Bupati Pasuruan dan dipimpin oleh Wakil Bupati Pasuruan Gus Sobi Asrori dan perwira upacara oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan Firdaus Handara. Sedangkan peserta upacara terdiri dari 1 SST Satpol PP, Damkar, Lurah, Korpri, PKH, PGRI, dan SMA Taruna Madani. Dalam amanatnya, Gus Sobih membacakan sambutan Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa. Mengusung tema Jatim Unggul, Maju Berkelanjutan, peringatan hari jadi ke-81 menjadi momentum untuk memperkuat arah pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses terhadap pelayanan dasar. Sementara itu, harapan dari PMK Pasuruan, Gus Sobih menjelaskan di hari jadi ke-81, kolaborasi antara Provinsi Jawa Timur dan PMK Pasuruan untuk mewujudkan gerbang baru Nusantara bisa tercapai di semua bidang.
4: Kami pemerintah Kabupaten Pasuruan berharap karena yang menjadi jargon dari Provinsi Jawa Timur gerbang baru Nusantara, karena Pasuruan adalah kabupaten yang juga menjadi penopang menjadi gerbang baru Nusantara, kami berharap di hari jadi yang ke-81 ini Provinsi Jawa Timur juga memperhatikan perkembangan terutama dalam hal UMKM di Kabupaten Pasuruan. Semoga dengan hari jadi yang ke-81, kolaborasi Jatim dengan Pasuruan, Kabupaten Pasuruan untuk mewujudkan gerbang baru Nusantara bisa tercapai di semua bidang.
3: Anggun Suara Pasuruan mengabarkan.
2: Reni Kristi dari Ersal FM Nganjuk, hari jadi ke-81 Jawa Timur, Bupati Marhen tegaskan pembangunan Nganjuk harus berkelanjutan, jalan mantap capai 87%, dan cakupan BPJS Kesehatan tembus 97%.
5: Pemerintah Kabupaten Nganjuk menggelar upacara peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur di halaman pendopo KRT Sosro Kusumo pada Senin 12 Oktober 2026. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, Kang Marhen menegaskan bahwa pembangunan daerah harus terus berlanjut dengan menghargai perjuangan para pendahulu mengisi pembangunan saat ini dan merancang masa depan yang berkelanjutan. Ia juga menyoroti sejumlah capaian pembangunan Nganjuk, di antaranya kemantapan jalan mencapai 87% dan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan menembus 97%. Selain itu, pemerintah daerah mendorong investasi padat karya untuk memperluas penyerapan tenaga kerja lokal serta memperkuat ketahanan pangan. Kang Marhen juga menegaskan komitmen Pemkab Nganjuk untuk menyelaraskan pembangunan daerah dengan 9 program prioritas Nawabakti Satya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama. Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
2: Ada Eko Utomo dari RGR FM Tulungagung. Ikuti Fun Run Hari Ulang Tahun TNI, PLT Bupati Tulungagung tegaskan momentum perkuat silaturahmi dan budayakan hidup sehat.
6: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin mengikuti Fun Run Kodim 0807 dalam rangka HUT TNI. PLT Bupati yang didampingi Dandim 0807 Letkol Hani Galih Satrio secara resmi membuka Fun Run yang mengambil start di Koramil Boyolangu 0807 dan finish di kantor Kodim 0807 Kabupaten Tulungagung. Event olahraga tersebut menyedot antusiasme luar biasa dari berbagai kalangan masyarakat. Kehadiran PLT Bupati yang berlari berdampingan dengan masyarakat menjadi simbol kepemimpinan yang merakyat dan teladan dalam menjaga kebugaran. Dalam sambutannya, PLT Bupati Ahmad Baharudin menyampaikan bahwa Fun Run bukan sekedar agenda olahraga rutin, tetapi menjadi momentum strategis untuk memperkuat silaturahmi, memupuk sportivitas, serta membudayakan pola hidup sehat. Eko Utomo, RGFM, Tulung Agung.
2: Berikutnya ada Bobby Wijayanto dari Suara Lumajang. Event Balos 2026 berkuat batik Lumajang tembus pasar lebih luas.
7: Pemerintah Kabupaten Lumajang terus mendorong batik khas daerah menjadi kekuatan ekonomi kreatif yang mampu membuka peluang usaha, memperluas pasar produk lokal, sekaligus mendukung pengembangan pariwisata. Upaya tersebut diwujudkan melalui event Malam Puncak Balos 2026 atau Batik Lumajang on the Street di Jalan Alun-Alun Utara Kabupaten Lumajang. Pada kesempatan tersebut, Bupati Lumajang Indah Amperawati menyampaikan bahwa batik daerah memiliki peluang untuk berkembang tidak hanya sebagai produk budaya, tetapi juga sebagai komoditas ekonomi yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Oleh karena itu, pelestarian batik perlu berjalan beriringan dengan inovasi desain, peningkatan kualitas produk, dan perluasan promosi. Menurutnya, kolaborasi antar pelaku usaha, sektor kreatif, menjadi salah satu kunci untuk memperkuat daya saing produk lokal. Melalui kegiatan seperti Balos, batik Lumajang diharapkan memperoleh ruang promosi yang lebih luas, sekaligus menarik minat masyarakat untuk menggunakan produk buatan daerah sendiri. Pemerintah Kabupaten Lumajang juga berharap batik Lumajang semakin berkembang sebagai identitas budaya sekaligus produk ekonomi kreatif yang berdaya saing.
8: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
2: Reza Desti dari Suara Ngawi, Popda Jawa Timur 2026, Ngawi siapkan venue pertandingan dan alternatif penginapan atlet.
9: Popda Jatim 2026, Ngawi siapkan venue pertandingan dan alternatif penginapan atlet. Kabupaten Ngawi mematangkan persiapan menjadi tuan rumah Popda dan Praperda 3 Jawa Timur yang mulai digelar 6 November 2026 mendatang. Selain menyiapkan 21 cabang olahraga, Disparpora Ngawi juga mengantisipasi kebutuhan penginapan bagi ribuan atlet, ofisial, dan pendukung. Kadin Disparpora Kabupaten Ngawi, Wiwin Purwaningsih, mengatakan persiapan meliputi penyiapan venue pertandingan, kepanitiaan, hingga kontingen yang akan mewakili Kabupaten Ngawi. Secara keseluruhan, proses persiapan kontingen Ngawi telah mencapai sekitar 60%. Sebanyak 21 cabang olahraga akan dipertandingkan dengan lokasi tersebar di kawasan perkotaan, Waduk Pondok, dan Jamus. Ajang olahraga pelajar tingkat Jawa Timur ini melibatkan atlet dari 38 kabupaten atau kota. Jumlah atlet ofisial dan pendukung yang datang ke Ngawi diperkirakan mencapai ribuan orang. Selain venue dan penginapan, persiapan lintas intensi turut menjadi perhatian. Disparpora Ngawi menggandeng kepolisian, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, serta instansi terkait lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan. Koordinasi juga terus dilakukan dengan instansi vertikal dan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Persiapan tersebut diarahkan agar penyelenggaraan Popda dan Praperda 3 berjalan lancar, sekaligus memberikan kenyamanan bagi seluruh peserta. Wiwin juga menegaskan seluruh pihak akan terus dilibatkan dan memantaskan kesiapan Ngawi sebagai tuan rumah hingga pelaksanaan kegiatan. Risa Desti, Suara Ngawi.
2: Pamungkas ada Suara Kota Probolinggo, Devi Aprilia mengabarkan, dukung Mango Carnival of Indonesia di Kota Probolinggo, Perhutani menyerahkan bantuan 1.000 bibit mangga.
10: Upaya menghidupkan kembali identitas Kota Probolinggo sebagai kota mangga terus diperkuat. Perum Perhutani melalui Divisi Regional Jatim, KPH Bondowoso, KPH Probolinggo, dan KBM Komersial Kayu Wilayah Probolinggo menyerahkan bantuan sebanyak 1.000 bibit mangga kepada pemerintah Kota Probolinggo guna mendukung penghijauan dan reboisasi. Sekaligus, kegiatan tersebut mendorong gerakan penanaman mangga di lingkungan masyarakat. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Dr. Aminuddin didampingi dengan Ketua TPPKK Kota Probolinggo, Dr. Evaryani Aminuddin. Wali Kota Aminuddin juga menyampaikan apresiasi serta terima kasih kepada Perum Perhutani atas dukungan yang diberikan. Menurutnya, bantuan ini menjadi bagian dari upaya memperluas cakupan penanaman pohon mangga di Kota Probolinggo, sekaligus menyambut gelaran Minggu Carnival of Indonesia. Beliau menjelaskan momentum tersebut akan dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Kota Probolinggo sebagai salah satu daerah penghasil mangga di Indonesia. Melalui kegiatan tersebut, berbagai daerah diharapkan dapat saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan kebijakan terkait pengembangan komoditas mangga. Sementara itu, Kepala Administrator KPH Perhutani, Misbahul Munir, menyampaikan bahwasannya bantuan bibit mangga tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap keinginan Wali Kota Probolinggo untuk menghidupkan kembali kejayaan mangga sebagai ikon dari Kota Probolinggo. Beliau menyebutkan program penanaman mangga di lingkungan rumah warga menjadi salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan bersama. Devi Aprilia, Suara Kota, Probolinggo.
2: Demikian sahabat Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Saya Yuli Anissa, terima kasih dan sampai jumpa.
1: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

0: tuned.
1: On your favorite radio station.
2: Halo warga Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di kegaman Anda.
3: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.
4: The best music. Every time.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
2: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. Kedua, menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. Ketiga, membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
1: Donor darah itu sehat.
2: Donor darah itu sedekah.
1: Donor darah itu ibadah.
2: Mari donor darah sekarang juga.

0: berita apa ini? Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau melihat hewan ini tolong hindari. Apalagi anak-anak. Ini ulat dari Amerika. Ulat ini sudah merenggut nyawa 16 anak. Disangka anak burung, setelah dipegang anak-anak mengalami kejang-kejang dan tak lama kemudian meninggal. Racunnya melebihi bisa ular. Hah?
1: Berita yang belum tentu kebenarannya adalah berita hoax. Jangan percaya begitu saja pada informasi yang belum diverifikasi. Selalu cek sumbernya, pastikan kebenarannya. Hoax seperti virus yang merusak kepercayaan. Bagikan hanya informasi yang dapat dipercaya dan bantu teman-temanmu untuk melakukan hal yang sama. Mari bersama-sama menjadi generasi anti-hoax.
2: Di 3FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun.
1: Panas-panas gini, beli minum sama jajan yuk.
2: Hah? Apa-apa?
1: Beli jajan sama minum.
3: Selamat datang, selamat berbelanja.
1: Bran. Ternyata aku ambil jajan lumayan banyak loh. Ada 10.
2: Maruk.
1: Yuk kita ke kasir, sekalian aku bayarin deh.
2: Oke deh.
3: Bawa tas belanja nggak, Kak?
1: Aduh, lupa nih, Mbak. Langsung dibawa aja deh.
3: Totalnya 100.000 ya.
2: Lain kali, jangan lupa bawa tas belanja. Kepakai atau enggak, bawa aja dulu.
1: Belanja senang, belanja bumi senang. Tenang. Bumi tenang.
4: Lei, itu ki, ada artis kok orang dipatenti kerane. Pakai boros banyak toh lele.
5: Enggak, Mbah.

0: Air adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
3: Now you are listening 92 FM.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 13 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 13 Oktober 1923, ibu kota Turki berubah ke Ankara. Ibu kota Turki pindah dari Istanbul ke Ankara. Sebelumnya, Istanbul telah menjadi ibu kota kekaisaran selama hampir 16 abad, yaitu selama kekaisaran Romawi dari tahun 330 Masehi hingga 1204 Masehi, kekaisaran Bizantium dari 1261 Masehi sampai 1453 Masehi, kerajaan Latin dari 1204 Masehi sampai 1261 Masehi, dan Kesultanan Ottoman sejak 1453 Masehi sampai 1922 Masehi. Kemudian 13 Oktober 1943, Italia bergabung dengan Sekutu. Pada Perang Dunia Kedua, pemerintahan baru Italia menyatakan bergabung dengan Sekutu dan mendeklarasikan perang terhadap Jerman. Meski demikian, Benito Mussolini yang sebelumnya menjabat sebagai Perdana Menteri Italia masih berpihak dengan Blok Poros atau melawan Sekutu. Mussolini pun mendirikan pemerintahan sendiri dengan nama Republik Sosialis Italia. Selanjutnya, 13 Oktober 2011, pesawat penumpang jatuh di Papua Nugini. Sebuah pesawat penumpang kecil atau pesawat Dash 8 milik Airlines PNG yang membawa 32 orang jatuh akibat cuaca buruk di dekat pantai Papua Nugini. Dari kejadian tersebut, sebanyak 28 orang penumpang dan awaknya tewas serta lainnya mengalami luka-luka.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Menindaklanjuti surat Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Juli 2023 perihal penyaluran LPG tabung 3 kg kepada konsumen pengguna LPG tertentu. Kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Madiun, karyawan perusahaan umum daerah, dan karyawan BUMN beserta keluarganya untuk tidak menggunakan LPG tabung 3 kg bersubsidi dan diharapkan beralih menggunakan LPG selain tabung 3 kg. Pemerintah pun akan melakukan transformasi subsidi tabung 3 kg dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang atau penerima. Ayo sahabat, beli dan gunakan tabung gas dengan bijak sesuai peruntukannya.
6: Ayo dengar suara Madiun.
7: 93 FM Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
8: Halo, selamat pagi sahabat Suara Madiun. Baik ya, lagi sama kita lagi di sini di program Halo Madiun segmen Spektrum ya. Wanita bareng sama Mada dan juga
7: Wulan.
8: Dan pagi hari ini kita akan membahas atau berbincang-bincang dengan tema yang pastinya juga sangat relate juga dengan kehidupan berbisnis. Betul. Zaman sekarang ini banyak banget ya yang memang membuka usaha, menjalankan bisnis dan lain sebagainya. Selain untuk side income juga menjadi sebuah penghasilan utama tentunya ya. Jadi buat sahabat Suara Madiun betul. Buat sahabat Suara Madiun semuanya ingin bergabung bersama kita di sini bisa langsung kirimkan aja pertanyaan di 081556451817 atau juga bisa lewat live streaming kita di YouTube maupun di Instagram @93FM Suara Madiun ya. Tema kita kali ini adalah luar biasa ya sahabat Suara Madiun ya, berbisnis dengan Allah ya. Karena kalau misalnya kita menjalankan sebuah bisnis, sebuah usaha, pasti yang kita pikirkan adalah laba ya, orientasinya pada keuntungan. Tapi gimana kalau bisnis itu dijalankan dengan menjalankan ibadah, dengan cara beribadah, berbagi dengan sesama, membuka lapangan pekerjaan dan lain sebagainya, hal-hal positif yang bisa kita dapatkan ketika kita menjalankan sebuah usaha. Nah, kita akan membahasnya bersama dengan narasumber spesial yang sudah hadir di studio Radio Suara Madiun ya. Ada Ibu Novita Laila Kartikasari dari DWP Unit Pelaksana BKPSDM Kota Madiun. Kita sapa dulu. Selamat pagi Ibu Novita.
1: Selamat pagi.
8: Gimana kabarnya hari ini, Ibu?
1: Alhamdulillah.
8: Sehat ya. Sehat, tetap semangat menyapa sahabat Suara Madiun pastinya ya. Baik, dan Ibu Novita ini owner salah satu brand minuman, tentunya juga sudah terkenal di Kota Madiun. Pastinya juga nanti bisa menjadi tambahan inspirasi untuk sahabat Suara Madiun semuanya yang ingin menjalankan bisnis itu awal mulanya seperti apa gitu ya. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi mengenal bisnis dan juga tentunya berbisnis dengan Allah itu seperti apa sih caranya dengan jalan ibadah, kita juga ingin tanya dulu nih ke Bu Novita. Boleh diceritain gak sih Bu, gimana caranya awal mulanya membuat suatu bisnis atau usaha yang sekarang ini juga sudah terkenal dan punya cabang di mana-mana ini Bu? Silakan.
1: Ya, awal mulanya kan kita berangkat dari niat baik ya Mbak. Diawali saya tuh punya cita-cita tuh pengen buka lapangan kerja walaupun kecil kan mungkin seperti itu. Jadi berdasarkan itu saya pun membuka lapangan kerja ini. Alhamdulillah karyawan saya sampai sekarang itu totalnya 43 itu. Kebanyakan itu 80% itu berangkat dari keluarga yang kurang utuh gitu. Jadi mungkin cara kita mentreat, cara kita apa ya ngajarin, cara kita merawat anak buah itu sampai betah kerja sama kita bertahun-tahun itu butuh benar-benar apa ya ketulusan seperti itu, nggak effort gitu.
8: Baik, luar biasa ya.
9: Betul.
8: Nggak gampang ya. Sekarang ini udah hampir 40 karyawan ya. Udah 40 karyawan ya Bu ya?
1: 43.
8: 40 lebih bahkan ya. Pastinya juga ini bisa menjadi tambahan edukasi untuk kita semuanya ya. Kalau ingin membuka usaha awalnya itu seperti apa. Yang penting juga diniatkan untuk membantu sesama itu tadi gitu ya. Oke, luar biasa ini ya. Dan yang membuat penasaran sahabat Suara Madiun itu, kenapa sih Ibu memilih bisnis brand minuman Bu? Karena kan juga sudah banyak ya Bu ya di Kota Madiun sendiri. Kenapa Bu?
1: Kalau minuman kan apa ya, untuk kebutuhan sehari-hari lebih lebih dibutuhkan orang kan. Kalau barang itu kan mungkin agak lama ya jalannya, tapi kalau minuman tuh mungkin cepat kan. Orang pasti kan setiap hari butuh makan, butuh minum.
8: Oke, ya benar juga ya.
9: Apalagi kalau cuaca gitu ya.
8: Juga tambah kayak sekarang gini panas. Panasnya satu kepala satu matahari. Otomatis juga pasti cepet haus ya.
9: Benar.
8: Ini bisa menjadi salah satu apa namanya ya, inspirasi untuk kita semuanya ya, kalau misalkan pingin bisnisnya cepet laku, cepet habis, ya pasti salah satunya dari makanan dan juga minuman seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Novita tadi gitu ya. Oke. Nah, kali ini kita akan mengangkat tema berbisnis dengan Allah. Berarti tujuan utamanya Ibu Novita membuka sebuah bisnis ini berarti otomatis mengesampingkan laba ya Bu ya, atau seperti apa Bu tujuannya berbisnis?
1: Kalau laba itu mungkin saya tuh laba itu nggak pernah sampai, kalau ada pengusaha itu mungkin non sewu laba itu dihitung detail gitu-gitu. Tapi saya yang penting jalan gitu waktu awal-awal gitu. Tapi semakin kalau saya ketika omset naik ini bonus buat buat anak-anak juga ada, ketika omset turun pun, ketika hujan juga, kalau non sewu, kalau yang lain mungkin mengurangi karyawan. Kalau saya hujan pun tetap segitu karyawan saya. Jadi mereka betah gitu kerja sama saya gitu.
8: Oke, jadi ekosistem yang dibuat dalam suatu bisnis itu akhirnya membuat mereka itu nyaman juga bekerja di situ gitu ya. Nah, ini tadi ini ya, ini salah satu jalan ibadah juga yang mungkin juga harus diberikan edukasi untuk para owner-owner bisnis di luar sana agar yang pertama itu adalah menyamankan dulu anggota dari apa namanya pekerjanya, kemudian juga omset pun juga nanti ketika lagi naiknya mengikuti teman-teman yang pekerjanya pun juga diberikan sebuah bonus gitu ya, biar mereka juga makin semangat ya Bu ya dalam bekerja ya.
1: Saya percaya juga paham seperti ini apa bahwa anak-anak kios pun dari masing-masing anak itu membawa rezeki.
8: Yeah.
1: Jadi satu anak membawa rezeki satu anak yang berdampak ke rezeki saya juga gitu.
8: Oh, oke.
1: Okay. Seperti itu. Jadi saya merasa rezeki saya itu juga dari mereka, bukan dari saya aja gitu.
8: Oke. Okay. Baik, jadi sebagai owner ini juga menempatkan sebagai ibu bagi karyawan-karyawannya ya, Bu ya. Karena anak-anak pun juga nanti membawa rezeki dari mereka masing-masing gitu ya.
1: Itu pun terjadi gitu loh, kenyataan gitu.
9: Okay. Karena emang harus percaya dulu gitu ya.
8: Oke, betul ya. Jadi mungkin untuk sahabat Sordi semua ini juga bisa menjadi inspirasi kita semuanya bahwasanya memang sebagai owner itu juga harus menjadi ibu juga untuk anak-anaknya. Betul. Memberikan tambahan motivasi, semangat agar mereka itu juga semangat dalam berkarya. Salah satunya juga berbisnis atau sebagai perpanjangan tangan begitu ya Ibu ya.
1: Dan saya ini, saya membebaskan jadwal.
8: Jadwal.
1: Jadi setiap anak itu ada non sewa, ada yang mungkin ada yang masih kursus, ada yang punya pekerjaan lain, terus itu juga apa namanya, Bu saya misalkan, Bu saya pagi sampai jam segini, oh boleh soalnya nanti saya ada job malam gitu, itu saya bolehkan. Misalkan anak-anak juga saya sering, saya bilang kalau kamu kursus loh, saya bilang gitu, kalau jamnya nanti gampang, ibu ngikutin kamu gitu. Saya selalu mendorong anak-anak untuk kursus, tapi ya alhamdulillah kebanyakan yang keluar dari SI Jumbo Salak itu akhirnya kerja di pabrik, akhirnya kerja di Inka gitu. Alhamdulillah seperti itu. Karena saya membebaskan, enggak terlalu pakem kamu harus kerja jam segini, datang jam segini. Enggak, itu saya kasih kelonggaran buat request jadwal. Ada di SI Jumbo Salak itu request jadwal itu mereka sendiri, Bu saya mau masuk siang, paginya ada acara. Bu saya ada yang masih non sewa, ada yang sekolah. Ada yang kejar paket itu. Jadi kalau pagi itu dia sekolah, kadang kalau libur dia juga ngomong gitu anaknya, Bu ini saya ada jadwal ke sekolahan. Oh iya, berarti nanti saya masuknya agak siang gitu. Saya boleh kan itu.
8: Oke. Jadi tidak membatasi karyanya untuk berkembang ya Bu ya.
1: Saya enggak takut kehilangan karyawan intinya gitu. Buat mereka berkembang itu enggak pernah takut gitu.
8: Berarti bisa dibilang tempat bisnisnya Bu Novita ini bisa menjadi salah satu tambahan skill bagi mereka. Kan untuk nanti berkembang apa-apa, lebih jauh saya, gitu ya. Luar biasa ya. Ini yang mungkin juga belum ada gitu, yang lain ya.
9: Iya benar.
8: Yang lain
1: saya
8: mungkin
1: juga sering ini nge-share lowongan di grup itu saya sering.
8: Oh, malah nge-share lowongan di grup lain gitu ya. Membuka lowongan lagi gitu ya.
1: Saya sering nge-share lowongan di grup itu misalkan ada dari teman-teman PT Revindo itu apa bikin utas status tentang apa lowongan dari PT-PT KAI itu kemarin kan ada KAI itu bikin lowongan itu saya share, itu ada anak buah saya itu daftar juga.
9: Pastinya juga bangga ya.
8: Benar, bangga ya sebagai owner ya.
1: Dari pabrik misalkan ini ada lowongan di sini gitu. Saya enggak gitu, enggak takut sih maksudnya. Kalau anak saya berkembang itu saya juga ikut senang gitu. Enggak harus ikut saya terus gitu.
8: Luar biasa. Berarti punya bisnis itu bisa menjadi sebuah media belajar bagi karyawannya ya. Itu nih ya. Jadi memang kalau misalnya berbisnis dengan Allah ini pasti juga sebagai jalan ibadah, kemudian juga jalannya anak-anak yang lain untuk belajar berbisnis, memulai dunia usaha agar mereka bisa berkembang lebih pesat lagi begitu ya.
1: Juga betah gitu.
9: Gitu ya.
8: Baik. Oke, awal memulai ini tahun berapa, Bu? Kalau boleh diceritain.
1: Berapa ya? 2023 kayaknya.
8: 2023 ya.
9: Sampai bisa dibilang sekarang. Baru ya.
8: Baru juga ya. 3 tahun ya. 3 tahun berarti pasti juga jatuh bangunnya luar biasa ya, Bu ya. Dari awal merekrut karyawan itu awalnya berapa, Bu?
1: Saya buka itu 2.
8: Awalnya 2, akhirnya berkembang jadi 43. Luar biasa. Dan aja juga lulusan-lulusannya memang sudah bekerja di tempat lain ya, Bu ya. Luar biasa ya. Sekarang ini udah ada berapa cabang, Bu, kalau boleh tahu?
1: 4.
8: Udah ada franchise ya, Bu ya. Berarti buka franchise juga atau

0: seperti apa?
1: Enggak, kita.
0: Oke, berarti cabang langsung begitu ya, Bu ya? Oh, baik, luar biasa ini ya. Dan tadi udah di-spill sama ibu owner sendiri ya. ST Jumbo Salak nih ya. Sahabat Suara Madiun semuanya pasti juga sudah sering beli ya, karena saking terjangkaunya harganya. Bener. Ya, pasti kalau misalkan mau beli pun antrinya tuh juga luar biasa ya, Bu.
2: Iya, benar.
0: Saya sampai aduh, banyak banget nih yang beli ya. Kalau enggak 5, 10 pasti langsung diborong itu. Jadi kan cukup lama juga antrinya. Bener. Tapi enggak begitu lama karena memang satsetnya juga karyawannya ya.
2: Positifnya.
0: Betul. Kebanyakan karyawannya itu laki-laki semua ya, Bu ya. Laki-laki. Dan masih sangat muda-muda gitu ya. Itu ada kriteria enggak sih, Bu? Kalau misalkan mau daftar di situ untuk menjadi pekerja di situ, apakah ada kriteria tersendiri gitu?
1: Enggak sih, niat enggak kerja ya. Aja.
0: Yang penting niat kerja aja ya, Bu ya. Oke. Okay.
2: Semua umur gitu.
1: Semua umur niat kerja ya, Bu, pokoknya.
2: Okay, yang penting
1: nanti
2: niat.
1: Nanti gampanglah mengikuti. Enggak bisa nanti diajarin gitu.
0: Oh, jadi enggak ada kriteria gender ya, Bu ya, bebas ya, Bu ya. Kalau misalnya ada cewek yang mau ngelamar,
1: kalau cewek nun sewu saya itu di situ tuh berat.
0: Oh saya iya benar.
1: Berdiri angkat galon terus yang dibikin kan enggak minuman yang satu teko dua teko. Jadi enggak teganya saya gitu.
0: Oke, okay, itulah alasannya karena akhirnya banyak cowoknya ya. Bener. Karena memang berat juga loh.
1: Berat. Iya, enggak
2: mungkin. Setuju.
0: Benar. Karena memang cowok kan tenaganya memang luar biasa ekstra gitu ya. Benar. Jadi memang itu salah satu alasannya kenapa banyak kan cowok pekerjanya gitu ya.
2: Enggak ada jawab.
0: Enggak ada perempuan karena memang luar biasa ya tanggung jawabnya juga seperti itu, galon diangkat semuanya bahkan ya mereka juga benar-benar bisa benar-benar saling kerjasama itu loh ya yang luar biasanya ya. Oke, luar biasa. Dari Wulan mungkin ada yang ditanyain.
2: Ya, kalau misalnya ada sahabat Suara Madiun yang emang pengen buka bisnis gitu ya, Bu. Kan banyak banget gitu ya bisnis minuman, makanan. Nah, itu kadang ibu sebagai owner itu juga ngerasa takut nggak sih tersaingi atau gimana gitu?
1: Oh enggak, Mbak. Okay. Kadang malah Bu, ada yang Bu tolong dong ini iklanin gitu, tolong bantu bantu. Saya bantu.
2: Oh, okay.
1: Saya bantu iklanin di WA kan temen gitu. Tapi kalau untuk resep memang enggak.
2: Oh iya emang.
0: Ada resep rahasia ya, Bu ya, setiap dapur.
1: Benar. Cuma kalau untuk bantu promosi, ya? Bantu ini saya bantu. Enggak ada sama sekali. Kalaupun mungkin lingkungan saya nantinya ada pedagang kanan kiri rame pun itu pun saya pemikirannya seperti ini. Kalau nanti kanan kiri saya pun rame, otomatis kan rezeki juga datang gitu. Ke saya juga. Benar. Jadi enggak ada rasa gimana gitu, enggak ada.
0: Oke.
1: Kan kalau kan kadang ada yang pedagang itu ada satu dia buka terus ada datang pedagang-pedagang gitu. Kadang ada yang enggak mau gitu. Kalau saya enggak.
2: Okay.
1: Saya pemikirannya kalau saya buka terus sebelah-sebelah saya ada pedagang, insyaallah saya juga ikut rame.
0: Oke. Jadi itu salah satu kunci juga ya untuk melancarkan rezeki. Jangan takut tersaingi dan pastinya juga welcome untuk semua pedagang. Betul. Di kanan kirinya gitu ya. Oke.
2: Nah, karena juga lebih bangga gitu enggak sih kalau banyak terinspirasi gitu ya dari owner ST Jumbo Salak gitu ya. Karena juga banyak ya yang jualan gitu.
0: Bener. Karena saking antrinya itu tadi, akhirnya kanan kirinya pun juga pastinya ikut kebanjiran rezeki gitu ya. Oke, nah tadi kalau salah satu kunci rezekinya udah dibocorin oleh Ibu Novita, boleh gak sih Bu ngasih tips untuk para pedagang lain atau para pedagang pemula yang mungkin sekarang ini juga ingin membuka bisnis, gimana caranya biar bisnis itu bisa benar-benar lancar terus banyak konsumennya, Bu, sampai sekarang?
1: Jadi mungkin ya tehnya saya itu sama, teh itu sama kayak ya pada umumnya orang jualan teh lah. Gula juga sama, cuma mungkin dari awal saya buka itu saya melakukan ex-service ke customer. Jadi setiap datang, setiap melayani selalu ramah, selalu menyapa. Jadi orang itu bakalan balik karena kita yang jual, bukan karena karena ini, karena
0: produk
1: dagangan
0: ya.
1: Kita produk itu juga enggak karena itu aja, jadi karena seneng akhirnya nabung pelanggan sampai sekarang gitu.
0: Oke. Jadi keramahan ya.
2: Benar-benar
0: pelanggan. Keramahan itu menjadi kunci utama juga ya. Biar konsumen balik lagi gitu ya, beli-beli lagi gitu ya. Oke, itu udah di spill ya, ada dua kunci utama biar jalan rezekinya tuh lancar gitu ya. Yang pertama enggak takut tersaingi dan

0: yang kedua adalah tetap ramah sama pelanggan. Mereka beli produknya aja tapi menyapa mereka sebagainya gitu ya.
1: Nge-treat okay. pelanggan gitu ya.
0: Nge-treat pelanggan dengan baik okay. gitu ya.
1: Kalau misalnya nih Bu, misalnya ini kan lagi panas-panasnya di Madiun gitu ya. Ini pastinya juga jualan ramai. Kalau misalnya lagi sepi, nah ini motivasi Ibu sebagai owner untuk meningkatkan biar ramai terus itu gimana gitu.
2: Kalau saya mikirnya gini Mbak, nanti kan habis ini hujan. Setiap hujan itu saya sudah menyiapkan gaji buat karyawan saya itu sebelumnya. Jadi nggak ada yang resign, nggak ada. Jadi saya tuh mikirnya ini waktunya mereka istirahat. Gitu. Jadi waktu rame mereka kerja gitu. Setelah ini kan ada hujan. Saya selalu ngomong sama anak-anak, maaf ya kalau hari ini rame. Saya setiap closing itu kan ini panas ya. Setiap closing malam, setiap habis setoran anak-anak itu saya mesti bilang, maaf ya kalau hari ini rame. Setelah ini kan hujan, kalian bisa istirahat.
0: Jadi, ada loh ya owner yang minta maaf sama karyawannya ya.
1: Bener. Iya bener.
2: Kan ini panas, saya kan juga maksudnya. Maaf, ada yang lembur juga, ada yang makanya saya saat pas rame gini saya minta tapi kalau pas hujan gitu ya istirahat saya nggak apa-apa ini bagian dari mereka gitu jatahnya mereka apa ya santai gitu. Setelah ini hujan Mbak gitu. Tapi saya nggak pernah mikir omset turun gitu nggak pernah mengalir aja gitu.
0: Nah itu tadi ya, jadi memang akhirnya nyaman juga di pekerjanya gitu ya, karena mungkin sekarang ini lagi rame-ramenya otomatis juga mereka pasti juga effortnya juga berlebih gitu ya Bu ya.
1: Tapi tenang aja kalau misalnya hujannya tuh pasti rame gitu.
0: Iya benar-benar tetap beli es ya, karena kalau misalnya memang suka sama es ya pasti beli-beli aja gitu ya. Rezeki lagi-lagi datangnya dari Yang Maha Kuasa, pasti tidak terpengaruh cuaca, pastinya seperti itu gitu ya Bu ya. Oke baik. Nah yang mungkin juga membuat penasaran sahabat Suara Madiun sendiri ya Bu ya, banyak juga nih ya Bu ya yang sekarang ini menjadi produknya es teh jumbo salak, tidak hanya minuman aja tapi sekarang udah ada makanan kayak gitu. Nah ada awal mulanya itu adakah inspirasi kenapa Ibu akhirnya juga menjual makanan, atau itu memang juga titipan-titipan gitu Bu, membuka pekerjaan bagi mereka-mereka yang memang punya catering atau suka bikin jajan dititipkan ke Ibu dan lain sebagainya.
2: Tadinya kan saya cuma memanfaatkan ini space kosong gitu, terus kenapa nggak dicoba buat UMKM gitu, nitip ke situ gitu, terus jadi mereka bisa nitip. Dan saya tuh yang mungkin kalau yang di tempat titipan lain yang banyak peraturan, kalau saya enggak, udah ya naruh aja gitu nanti biar pegawai saya yang gitu. Kan ada yang sebagian tempat titipan gitu peraturannya banyak gitu, harus harus ini harus memenuhi kriteria. Kalau saya enggak, udah taruh aja di situ enggak apa-apa, nanti biar dihandle pegawai saya, udah loss gitu. Entah itu nanti labanya berapa enggak mikir sampai segitu. Yang penting saya memanfaatkan space kosong yang di kanan itu gitu.
1: Luar biasa ya. Karena juga memikirkan hal terkecil itu gitu ya.
2: Jadi awal kan enggak terlalu mikir labanya
0: gitu, biar ngalir aja gitu ya Bu ya. Jadi awal mulanya itu memanfaatkan space kosong, akhirnya terbukalah untuk UMKM juga bisa berjualan di situ gitu Bu ya. Itu tadi nih ya, terjawab juga rasa penasaran kita ya. Awalnya tuh minuman kok sekarang ada makanan, dan makanannya itu enak-enak juga. Iya kan? Lah itu tuh apakah juga ada tester tersendiri dari Ibu owner Bu, ketika ada UMKM yang menitipkan dagangannya ke Ibu?
2: Saya nggak mau dikasih. Itu jadi kalau mungkin kalau tempat lain ini agak lain ya saya. Jadi kalau di tempat lain itu kalau mau nitipin harus ngasih tester. Kalau saya nggak mau Mbak, saya nggak tega makanya Bu. Kalau mau ngasih tester saya beli. Saya nggak tega, taruh aja di situ nggak apa-apa, nanti biar dijual karyawan saya. Pokoknya saya nggak bukannya nggak mau tahu ya maksudnya. Ya udahlah Bu, jadinya Ibu taruh situ. Saya nggak saya nggak menerima tester dari awal.
0: Karena sayang ya, lebih baik dijual ya Bu ya, ada keuntungan gitu ya.
1: Luar biasa ya. Karena jarang banget loh.
0: Jarang banget loh. Wulan terinspirasi mau buka ST juga.
1: Kamu barangkali nitipin gitu ya.
0: Kalau aku tuh kayaknya nggak bisa jualan ini ya. Gak bisa jualan.
1: Belajar sama Bu
0: Novita. Iya benar. Jadi kalau misalkan untuk sahabat Suara Madiun semuanya ingin belajar usaha, belajar jualan, harus tonton tayangan ini, dialog ini dari awal sampai

0: Dan kembali lagi di Halo Madiun, segmentasi spektrum wanita ya, bersama Wulan
1: dan juga Amanda ya. Pagi hari ini tentunya juga kita masih bersama dengan narasumber spesial Ibu Novita Laila Kartikasari, owner ST Jumbo Sala nih sahabat suara di semuanya. Nah, di segmen yang kedua ini untuk sahabat suara Madiun yang penggemarnya ST Jumbo Sala, silakan merapat dan juga bertanya ya atau berbincang-bincang bersama dengan owner, dan pastinya juga banyak sekali edukasi yang kita bisa hadirkan untuk sahabat suara di semuanya apabila ingin memulai usaha pastinya. Ya, dari tanya jawab ini nanti ya. Tapi sebelum kita kesana, ke segmen tanya jawab dari para pendengar yang sudah masuk lewat kanal WhatsApp kami dan juga live streaming kami, kita juga ingin tanya dulu ke Bu Novita. Bahwasanya pastinya dalam setiap usaha ada standar layanan dong ya Bu ya. Nah, mungkin ada yang bisa disampaikan untuk sahabat suara Madiun Bu, standar layanan dari ST Jumbo Salak itu seperti apa sih Bu sebenarnya?
2: Kalau dari SOP pelayanan itu hal yang paling susah dalam usaha saya itu soalnya mengajarkan ke anak-anak ya. Soalnya mereka berangkat dari, ada yang berangkat dari keluarga broken, ada yang gak sekolah. Jadi mungkin kalau ngajari mereka buat senyum itu agak susah. Tapi tapi setelah ini bisa gitu. Alhamdulillah ada yang bisa, ada yang enggak, ada yang susah-susah gitu. Terus kalau di tempat kami itu selalu menerapkan SOP pakai masker. Tapi itu pun juga susah sama anak-anak gitu. Jadi kebersihan seperti itu selalu saya terapkan ke anak-anak gitu. Cuma untuk prakteknya kita agak susah gitu. Anak 43 soalnya.
1: Oke, baik. Gitu. Itu tantangan tersendiri begitu ya Bu dari owner ya.
2: Harus sarung tangan, harus kayak geprek itu wajib pakai sarung tangan, masker, kayak ST juga harus pakai masker dan lain-lain gitu.
1: Tapi sebagai salah satu konsumen, kalau misalkan lihat di lapangan semuanya pun juga sudah pakai masker Bu yang menjual.
0: Oke banget ya.
1: Benar-benar. Jadi kayak orang mau beli pun juga ini udah terjaga nih hygiene-nya, sanitasnya dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Ulan dari pertanyaan lagi.
0: Ya, ada. Nah, ini tadi juga ngobrolin soal anak-anak gitu ya, Bu ya. Ini tentunya juga punya karakter yang beda-beda gitu ya. Berangkatnya udah beda-beda. Nah, ini ada yang belajar cepet, ada juga yang masih ya kayak gitu ya. Nah, ada kriteria tertentu seperti itu. Nah, kalau sebagai owner nih Bu, untuk menghadapi karakter yang berbeda-beda, gimana caranya biar satu tim gitu ya, biar kompak gitu?
2: Harus ada leadernya di situ. Jadi
0: berarti
2: saya nggak pernah menegur langsung anak-anak itu, kalau kecuali nggak terlalu berat. Jadi saya lewat leader. Jadi di situ saya mengambil satu anak itu yang saya jadikan leader untuk setiap ada anak yang salah. Setiap ngajarin itu khusus anak itu aja. Mungkin
0: lewat
2: dari
0: leadernya.
2: Mungkin dari gaji, dari mungkin beda, tapi kalau saya enggak ada itu juga enggak bisa jalan itu insyaallah.
0: Benar.
2: Walaupun saya bisnis kecil-kecilan, tapi di situ ada leader, kayak ada manajernya juga. Jadi ada yang ngurusin stok barang. Ada yang ngurusin bagian anak-anak, juga ada yang ngurusin bagian uangnya. Jadi kayak admin gitu. Jadi kayak pura-puraan tapi jalan gitu loh. Tapi alhamdulillah walaupun anak-anak dari lulusan biasa bukan sarjana, bisa saya karyakan. Ini ngurus uang gini, ini ngepos-ngepos uang. Nanti ini buat laporan stok, ini buat pembukuan pajak. Jadi ini harus ada laporan setiap barang datang harus ditulis gitu. Jadi kami benar-benar tertata dari barang datang, foto, laporan, keuangan semua tertata dari pegawai juga. Seperti itu Mbak. Jadi jalan udah ada posnya masing-masing gitu.
0: Berarti Bu Novita sendiri gitu ya yang ngajarin pertama kali gitu ya?
2: Iya, dari semua. Sekarang keuangan juga ada yang megang itu. Walaupun bukan dari sarjana ekonomi tapi bisa diandalkan gitu.
1: Jadi owner ini selaku guru juga ya, selain ibu jadi guru juga untuk karyawan-karyawannya ya. Jadi biar skillnya mereka masing-masing bidang itu juga mumpuni gitu ya, dan jalan sistem tersebut pastinya ya.
2: Iya, sistem. Jadi kalau usaha itu nomor satu sistem sih Mbak. Kita harus punya sistem dulu baru punya usaha. Kalau sistemnya nggak jalan, nggak bakalan jalan itu usaha.
1: Baik. Sistem itu harus dibuat terlebih dahulu ya sebelum menjalankan bisnis.
2: Harus tahu dulu.
1: Bu, inovasi apa yang akan dihadirkan oleh ST Jumbo Salak setiap mungkin dari ibu sendiri nggak mau dong monoton terus seperti itu begitu ya usahanya. Yeah. Adakah inovasi yang nanti akan dihadirkan oleh Ibu selaku owner Stay Jumbo Salak?
2: Kalau saya segini aja.
1: Belum ngalir kan? Aja gitu, oh, ya Bu ya.
2: Okay. Mengalir aja udah. Maksudnya belum kepikiran buat kemarin juga ada sih teman-teman.
1: Buka kios gitu Bu yang
2: lebih gede. Buka
1: kafe, ya gitu.
2: Enggak sih Mbak, saya enggak muluk-muluk gitu. Okay. Walaupun mungkin saya bisa mungkin tapi anu enggak mau saya. Udah segini aja usah.
1: Segitu aja gitu.
0: Iya, jadi fokusnya ini ya sekarang ya.
2: Iya, ngopeni anak-anak ini gitu aja.
1: Oh, okay. Okay. Kalau udah jalan rezekinya di situ,
2: takutnya kalau saya nambah usaha lagi, nambah anak-anak lagi, malah enggak kopen ya anak-anak yang di sini ini malah. Malah enggak fokus gitu.
1: Oke, baik. Jadi secukupnya
2: balik lagi ke anak-anaknya lagi. Iya.
1: Oke, okay, karena memang orientasinya itu untuk mengembangkan skill karyawan-karyawannya. Bener. Dan juga membuat ekosistem yang nyaman dari sistem itu tadi ya. Akhirnya tetap segini aja ya, gitu ya Bu ya. Karena dari sini pun juga udah laris manis ya.
0: Benar.
1: Sampai malam bahkan ya bisa dicari itu ya. Oke, okay, saatnya kita membacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat kanal WhatsApp dari Wulan dulu. Mungkin ada yang ditanyakan
0: ini
1: dari pendengar.
0: Ada yang masuk dari 087769981. Katanya aku penggemar ST Yumbo Kak. Katanya nih juga mau tanya, nah ini Kak menurut aku sekarang banyak orang yang jualan lewat media sosial, terutama banyak link seliweran di medsos. Nah gimana caranya mengikuti perkembangan zaman tapi tetap mempertahankan prinsip usaha sesuai prinsip kita ya Kak, terima kasih. Seperti itu, gimana nih Bu?
2: Kalau saya lewat media sosial itu hanya mungkin memperkenalkan produk baru aja.
0: Oke.
2: Okay. Tapi kalau untuk berulang-ulang itu enggak ya udah ya segini
1: karena
2: aja.
1: Udah terkenal gitu. Ya.
2: Udah segini pasti aja kan. Mungkin ada yang nge-push di tweet mungkin gitu. Saya enggak udah ini aja udah.
1: Oke. Okay.
2: Enggak pengen muluk-muluk lah intinya.
0: Karena biasanya kalau temen ke temen gitu udah nyampe gitu ya infonya. Ini emang ada Staji Bubu siapa enggak kenal gitu ya. Oke, itu tadi pertanyaan dari aku.
1: Sudah terjawab ya. Nah, ini kita akan sampaikan pertanyaan yang sudah masuk lewat sosmed kita. Oke, dari akun @Rizka. Izin bertanya Bu, kalau ibu rumah tangga yang mau berbisnis sambil ngurus anak, gimana cara mulai usaha tanpa mengabaikan tanggung jawab di rumah? Terima kasih dan mohon dijawab ya Bu. Gimana ini Bu? Oh ya Ibu Novita selaku juga ibu dari keempat anak ya. Nah pasti ada apa namanya ya, tantangan tersendiri ya Bu ya, dalam menjalankan usaha. Seperti apa Bu?
2: Suami sih juga suami support harus berperan ya.
1: Supportnya dari suami.
2: Saya juga nggak punya ini, rewang di rumah nggak punya. Mungkin baby juga saya urusin sendiri. Gitu. Okay. Yang pentingnya itu punya karyawan. Dikia, jadi ada yang handle itu. Kalau mungkin kayak saya gini nggak punya orang kepercayaan, nggak mungkin jalan gitu.
1: Oke, baik.
2: Mungkin kalau awal-awal usaha memang susah ya kayak gini.
1: Oke, okay, jadi Mbak, support system dari keluarga, iya, salah benar. Satunya dari suami itu sangat penting begitu ya, dan juga ada dari suami, karyawan yang menjadi orang kepercayaan begitu ya.
2: Punya orang kepercayaan.
1: Itu ya terjawab ya dari akun @Rizka ya. Terima kasih sudah bergabung bersama dan kita di sini. Next lagi ada yang bertanya nih ya dari nomor 0838, mau tanya dong Bu, bagaimana cara menjaga hati agar enggak mudah sombong atau mungkin juga sedih kalau usaha lagi turun maupun berkembang, tapi juga enggak mudah putus asa kalau lagi rugi-ruginya. Terima kasih.
0: Oh,
1: itu apa ini Bu? Naik turunnya hati. Naik ini turunnya ya.
2: Ya itu, let it flow aja saya kalau ya seginilah kalau berarti kalau misalkan pas sepi ya takarannya segini. Kemarin kan sempat dingin. Apalagi hujan nanti 3 bulan ini saya kan harus membayar karyawan 43. Ya dijalani dengan seneng aja gitu. Okay. Kalau mau sombong juga saya bukan siapa-siapa gitu kan. Jadi yes kayak gini aja udah.
1: Oke, cukup ya, menerima dengan yang sudah ada gitu.
0: Setuju,
1: ya.
0: Okay, semakin menerima baik. Semakin ditambah.
1: Betul. Kalau misalkan lagi apa namanya income-nya lagi turun juga enggak usah terlalu bersedih hati gitu ya, Bu ya.
2: Setuju. Oke, ketika pas rame saya saving Mbak, nggak boros gitu. Jadi pas rame saya saving buat gaji anak-anak yang nanti nih siapin buat yang 4 bulan ini. Buat hujan itu kan otomatis saya nggak dapat income apapun gitu. Otomatis itu. Jadi nanti pas pas hujan anak-anak tetap masih bisa bekerja sama saya gitu. Nah,
1: itu. Oh, okay. Itu tadi ya salah satu kuncinya juga ya, kalau misalnya lagi rame-ramenya diusahakan saving. Untuk saving biar nanti ketika sepi itu juga bisa terbantu. Ada dana darurat yang sudah disiapkan itu
2: sudah
1: tadi.
2: Disiapkan.
1: Oke, dari Wulan ada yang bertanya lagi enggak lewat channel WhatsApp?
0: Dari Rini katanya mau tanya, kalau kita ngelihat usaha orang lain lebih ramai, apakah boleh kita meniru konsepnya? Menurut Bu Novita, batas antara terinspirasi dan meniru usaha orang lain itu sebenarnya seperti apa ya?
2: Kalau meniru nggak apa-apa sih Mbak. Maksudnya kalau saya meniru, saya juga saya juga meniru kan. Mungkin dari usaha, oh lihat orang jualan ini kan, otomatis saya nggak. Tapi saya punya attitude bisnis. Maksudnya nggak tanya resep, nggak tanya ke orangnya langsung. Jadi cari review-review di YouTube, cari-cari apa ya pandangan yang lain. Jadi kalau mau niru ya nggak apa-apa sih menurut saya.
0: Itu.
2: Mau niru mau gimana? Nah,
0: udah terjawab ya.
2: Iya. Kan udah manusia itu udah bawa rezekinya masing-masing.
1: Betul.
2: Gitu. Nggak apa-apa sih menurut saya.
1: Okay. Itu yang satu yang dipegang oleh Ibu Novita sama owner adalah rezeki itu udah dia ngatur.
2: Dan
1: pasti. Benar. Ya.
2: Non sewu di serba 10.000 itu ada yang nitip nasi ayam geprek itu. Saya boleh.
0: Iya boleh. Jualan padahal ya.
2: Saya boleh.
0: Oke.
2: Bu maaf saya mau nitip ini nasi ayam geprek boleh nggak? Lo boleh, kenapa nggak? Kan nggak apa-apa, nggak ada efeknya sama saya. Rezeki udah ada yang ngatur. Ada mbak itu nasi ayam geprek. Ada yang nitip minuman ada.
1: Iya bervariasi ya.
2: Nggak pernah menolak gitu. Mau apa gitu.
0: Justru nanti tergantikan gitu ya. Lebih-lebih pastinya.
1: Iya, oke. Udah terjawab ya pastinya ya. Jadi nggak membatasi yang lain juga untuk berkembang atau mencari jalan rezeki. Kita sebagai pembuka rezeki bagi orang lain gitu ya. Oke, baik. Nah ini ada yang bertanya juga ini ya dari akun @5503. Izin bertanya Bu, apa yang baiknya dilakukan ketika penjualan menurun cukup lama meskipun kita merasa udah berusaha maksimal, dan gimana cara menjaga kualitas karena banyaknya kompetitor yang sedang bersaing di luar sana? Gimana ini Bu ya kalau penjualan lagi turun pertamanya Bu?
2: Kalau dulu awal-awal saya kan mungkin modal sedikit ya, mungkin kaget. Kalau saya nggak pernah kalau non saya kalau udah kadung pegawainya banyak itu kan biasanya pengurangan pegawai. Saya awal-awal anu Mbak pinjem ke BRI, jadi ambil kur buat nambelin gaji anak-anak ini. Jadi tetap aja udah ngambil bank ini buat khusus buat gaji kan otomatis drop. Itu waktu awal-awal saya buka usaha gitu. Jadi enggak saya paham sih memulai bisnis itu enggak enggak langsung jeleng ada gitu. Tapi awal-awal saya pun juga susah gitu. Punya karyawan 20 awal dulu itu banyak dihantam cuaca aja kan. Itu aja udah duh bingung. Gaji anak 20 gimana kan gitu. Itu udah bingung sendiri. Akhirnya saya juga buat pinjem BRI dulu buat ini gaji anak ini. Tapi saya yakin percaya kalau setelah hujan ini pasti akan ada cuaca panas buat ganti gitu.
0: Dan akhirnya ya itu tadi ya jalan sampai detik ini ya.
1: Betul, makin rame makin laris gitu ya.
2: Ternyata pernah ngeresainin karyawan gara-gara cuaca, enggak pernah.
1: Baik, jadi risiko terbesar itu diambil sama ownernya sendiri gitu Bu ya. Luar biasa ini ya. Jadi memang tidak mengurangi jatah karyawan tapi bagaimana cara owner itu memutar otak gimana tetap bisa menggaji atau meng-hire karyawan itu sendiri gitu ya. Oke, baik. Nah, ini kalau misalnya ada kompetitor ini Bu ya, bagaimana cara menjaga kualitas produk?
2: Kompetitor, untuk menjaga kualitas produk tentunya bukan saya yang menjaga, balik lagi ke karyawan. Jadi anak-anak itu sering saya notice di grup, itu saya nasehatin. Ketika kamu menjaga kualitas di kios ini, itu kan akhirnya nanti baliknya ke kamu sendiri. Ketika barang kita laku, berarti kan otomatis gaji kamu juga tetap jalan. Kamu masih kerja di tempatnya ibu, saya bilang gitu. Jadi anak-anak pun menjaga kualitas dengan sendirinya, enggak asal main nusau, ngasih gula segini. Jadi terjaga dari setiap cabang pun mereka juga apa ya, sesuai patokan. Jadi enggak asal-asalan bikin anak-anak jeruk sekian. Jadi mereka merasa merasa memiliki kedai.
1: Oh ya, ya, ya, ya, itu.
2: Balik lagi ke karyawan lagi. Iya. Ketika kompetitor tuh seperti ini saya nggak merasa buat untuk bersaing kan soalnya. Jadi kembali balik lagi untuk menjaga kualitas kita sendiri itu ya. Dengan SDM itu, kita menjaga SDM dulu baru menjaga kualitas gitu. Gitu,
1: okay.
2: Mbak.
1: Oke, baik.
2: Kan kalau kita enggak menjaga karyawan, otomatis karyawan kerja seenaknya gitu.
1: Betul,
2: mau
1: betul.
2: Tehnya laku kan, mau enggak kan gitu. Benar. Jadi karyawan dulu nomor satu kita treat dulu.
1: Oke, treat dan juga menyejahterakan karyawan itu tadi ya Bu. Ya, akhirnya mereka punya rasa kepemilikan yang tinggi dengan kedai yang sekarang ini di dijaga gitu ya, bekerja di situ.
0: Karena dengan SDM yang menjaga kualitas ya balik lagi ke mereka sendiri ya. Kalau bonus ada ya seneng gitu ya, diterima mereka sendiri gitu.
1: Baik. Nah, kan Ibu karyawannya pada muda-muda semua ya Bu ya. Pasti kan juga banyak sekali sifat-sifat yang berbeda-beda gitu ya Bu ya. Ada yang kadang tadi sudah sampaikan susah dibilangin atau mungkin juga ada yang gampang nurut. Nah, pastinya sumber yang paling penting adalah nilai kejujuran harus ditanamkan. Nah, bagaimana Ibu menanamkan nilai kejujuran itu pada karyawan-karyawan Ibu?
2: Kalau rasa manusiawi mungkin jujur kita enggak tahu ya, Mbak ya. Cuma saya itu selalu menerapkan di tempat saya itu ganti kasir. Jadi ketika ganti kasir itu walaupun kita pakai aplikasi yang mungkin real bisa keluar, bisa maksudnya bisa data valid gitu. Mungkin kalau minus-minus kita enggak pernah minus under 150 kita enggak pernah minta, minus 300 kita enggak pernah tanya, under 300 kita enggak pernah tanyakan. Ini minus uangnya gimana-gimana. Tapi mungkin kalau minus di atas 300 itu kita tanyakan, ini kok uangnya gini, ini tadi gimana, kita telaah lagi ke. Jadi di kami itu sampai ada sistem ganti-ganti kasir. Jadi kalau kasarannya gini Mbak Nusi, kalau kamu mau nyuri, yang mau ambil gitu, biar rata, biar semua kebagian. Jadi sampai saya bikin sistem itu ganti kasir, nanti ini ganti kasir ini. Jadi semua anak merasakan jadi kasir. Jadi enggak itu, kalau mau ambil uang biar rata gitu, sampai saya mikirnya gitu.
1: Ya Allah.
2: Jadi cuma mungkin kalau minus 30, 70 itu enggak saya minta.
1: Oh, oke.
2: 30, 20 itu enggak kepikiran sampai. Cuma mungkin kalau cuma saya tanyakan aja, ini uangnya kok kok enggak ada sekian kan. Namanya kita kan usaha juga semi autopilot ya. Jadi kita tanyakan ini kok minus segini gitu. Seperti itu Mbak.
0: Wajar ya.
1: Biasanya ya.
2: Kalau tanya kejujuran kan.
0: Benar.
1: Baik. Dan bisa diambil pelajaran juga kalau misalnya ganti-ganti kasir, ini setiap orang itu bisa merasakan gimana caranya jadi kasir, mengelola keuangan gitu ya Bu ya. Skillnya nambah satu lagi selain juga mereka cekatan dalam berjualan, juga bisa mengelola keuangan dengan baik gitu ya. Luar biasa. Dari mana ada yang ditanyakan lagi?
0: Sudah
1: ya. Luar biasa Bu. Sebelum kita closing karena kita sudah di penghujung acara, mungkin ada yang disampaikan dari Bu Novita untuk seluruh sahabat Suara Madiun yang mungkin juga ingin berbisnis juga sama brandnya minuman atau mungkin juga yang lain-lain Bu. Silakan pesannya seperti apa?
2: Kalau saya dari awal jualan itu waktu itu nggak pernah apa ya. Jadi konsisten. Buka jam 7, tutup jam 9 dan enggak pernah libur kalau saya gitu. Jadi itu aja megang satu, konsisten dan disiplin dalam usaha gitu aja.
1: Baik, terima kasih Bu. Konsisten dan juga pastinya juga ini bisa menjadi tambahan kita semuanya ya, inspirasi untuk semuanya. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Novita sudah berbagi pengalaman dan juga inspirasi. Sukses selalu untuk ST Jubonya. Makin banyak cabang, makin banyak konsumennya yang berdatangan pastinya ya. Baik, itu tadi sahabat Suara Madiun semuanya, perbincangan kita bersama dengan owner ST Jumbo Salak, Ibu Novita, sekaligus juga perwakilan dari DWP Unit Pelaksana BKPSDM Kota Madiun yang pastinya juga menambah tambahan edukasi untuk kita bersama ya, bagaimana cara memulai usaha dan pastinya orientasinya jangan terlalu banyak laba atau keuntungan, tapi juga sebagai jalan membuka rezeki bagi orang lain.
0: Betul.
1: Termasuk juga membuka lapangan pekerjaan. Dan akhir kata saya Amanda dan juga
0: Bulan pamit undur diri.
1: Terima kasih banyak, sampai jumpa, dadah.

0: Flash News.
1: Flash News.
0: Flash News.
2: Sahabat Suara Madiun, kebakaran hutan dan lahan karhutla yang meluas di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah kian mengkhawatirkan. Dikutip dari media CNN Indonesia, Nur Hidayah, Bupati Kota Waringin Barat mendesak agar pemerintah pusat segera turun tangan membantu penanganan karhutla, di antaranya terjadi di Taman Nasional Tanjung Puting TNTP dan Jalan Pangkalan Bun menuju Kota Waringin Lama. Kondisi lapangan sudah membahayakan dan membutuhkan dukungan tambahan, baik dari sisi personel maupun sarana dan prasarana pemadaman.

Ya gigi jane piye ya? Masa klambine abang ini sarane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan,

memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka

Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam

0: Pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek?
2: Boleh.
1: Mengganggu? Jangan.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Wah, enak iki. Loh, kok warnane ngene ya? Wes gak apa-apa wes, tak makme. Aduh, aduh, perutku, aduh.
1: Makanan dan minuman adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, tahukah sahabat, makanan yang terlihat bersih dan lezat belum tentu aman untuk dikonsumsi. Makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, bahan kimia atau zat berbahaya dapat menyebabkan keracunan makanan. Kenali sebelum mengkonsumsi, jika bau, warna, rasa, tekstur, atau kemasannya berubah, jangan dipaksakan untuk dimakan. Gejala keracunan makanan atau minuman bisa muncul dalam beberapa jam hingga beberapa hari. Gejala yang umum meliputi mual dan muntah, diare, terkadang disertai lendir atau darah, kram atau nyeri perut, demam dan menggigil, sakit kepala, lemas atau pusing. Segera cari pertolongan medis jika terdapat darah pada muntah atau tinja. Muntah terus-menerus sehingga tidak bisa minum, diare berat, demam tinggi, penurunan kesadaran, kesulitan bernapas, atau tanda dehidrasi berat. Cegah keracunan mulai dari diri sendiri dan keluarga. Ingat, makanan aman, tubuh sehat.
2: Iki jane piye ya? Masa kelambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone, tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral.
1: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 13 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 13 Oktober 1923, ibu kota Turki berubah ke Ankara. Ibu kota Turki pindah dari Istanbul ke Ankara. Sebelumnya, Istanbul telah menjadi ibu kota kekaisaran selama hampir 16 abad, yaitu selama kekaisaran Romawi dari tahun 330 Masehi hingga 1204 Masehi, kekaisaran Bizantium dari 1261 Masehi sampai 1453 Masehi, kerajaan Latin dari 1204 Masehi sampai 1261 Masehi, dan Kesultanan Ottoman sejak 1453 Masehi sampai 1922 Masehi. Kemudian 13 Oktober 1943, Italia bergabung dengan Sekutu. Pada Perang Dunia Kedua, pemerintahan baru Italia menyatakan bergabung dengan Sekutu dan mendeklarasikan perang terhadap Jerman. Meski demikian, Benito Mussolini yang sebelumnya menjabat sebagai Perdana Menteri Italia masih berpihak dengan Blok Poros atau melawan Sekutu. Mussolini pun mendirikan pemerintahan sendiri dengan nama Republik Sosialis Italia. Selanjutnya, 13 Oktober 2011, pesawat penumpang jatuh di Papua Nugini. Sebuah pesawat penumpang kecil atau pesawat Dash 8 milik Airlines PNG yang membawa 32 orang

0: awaknya tewas serta lainnya mengalami luka-luka.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Yo yo, watuk kok ora mari-mari ta lele. TBC kuwi, Mbah, TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika

Syora Madiun 93 FM. Akhir-akhir ini udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja.

ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

0: BL Radio Suramadu.
1: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
2: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tak jak melaku-melaku, dan ngerti sejarahe kuto Madiun, wisata religi.
1: Lo temenan aiku mbah, kata wisata religi nang di se, ajakan aku po mbah.
2: Ayo ndok, tak jak saiki.
3: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
1: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu, jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, si ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis, Pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.
3: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar. Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga beresiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut.

hindari terpapar asap dan residu rokok. Hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.

93 FM PPL Radio Suara Madiun. Baik sahabat, kebersamaan kita untuk siang hari ini ya di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun harus kita tuntaskan. Dan juga terima kasih untuk sahabat yang sudah mendengarkan program acara kami. Tentunya kita akan jumpa lagi di lain waktu dan juga di gelombang yang sama hanya di PPL Radio Suara Madiun. Saya OO undur diri. Terima kasih kebersamaannya, dan selepas ini nanti ada Sweet Morris yang akan saya temani juga sampai jam 3 sore nanti. Tetap 93 FM, LPPL, Radio Suara Madiun. Saya pamit dulu, terima kasih kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 13 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 13 Oktober 1923, ibu kota Turki berubah ke Ankara. Ibu kota Turki pindah dari Istanbul ke Ankara. Sebelumnya, Istanbul telah menjadi ibu kota kekaisaran selama hampir 16 abad, yaitu selama kekaisaran Romawi dari tahun 330 Masehi hingga 1204 Masehi, kekaisaran Bizantium dari 1261 Masehi sampai 1453 Masehi, kerajaan Latin dari 1204 Masehi sampai 1261 Masehi, dan Kesultanan Ottoman sejak 1453 Masehi sampai 1922 Masehi. Kemudian 13 Oktober 1943, Italia bergabung dengan Sekutu. Pada Perang Dunia Kedua, pemerintahan baru Italia menyatakan bergabung dengan Sekutu dan mendeklarasikan perang terhadap Jerman. Meski demikian, Benito Mussolini yang sebelumnya menjabat sebagai Perdana Menteri Italia masih berpihak dengan Blok Poros atau melawan Sekutu. Mussolini pun mendirikan pemerintahan sendiri dengan nama Republik Sosialis Italia. Selanjutnya, 13 Oktober 2011, pesawat penumpang jatuh di Papua Nugini. Sebuah pesawat penumpang kecil atau pesawat Dash 8 milik Airlines PNG yang membawa 32 orang jatuh akibat cuaca buruk di dekat pantai Papua Nugini. Dari kejadian tersebut, sebanyak 28 orang penumpang dan awaknya tewas serta lainnya mengalami luka-luka.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Loh, Bah? Bah? Aja tempun di? Iki lho, Le. Aku ada yang kali. Wetengku es loro lho, Le.
5: Walah, Mbah, Mbah. Kok yang dadak yang kali? Niku mengke, jenengan BAB tengkali. Saged mari pencemaran lingkungan. Lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut. Jadi, aku rantau BAB yang kali, Le.
6: Yang betul sah, Mbah, Mbah. Jamannya enten.

0: Pancing tembu di iki le aku ada di kebun lah kok di kebun to mbah gua pacul pisan yo jone kudu to mbah ya apa to lele aku kini kebun arep nandur jagung.
1: Mari biasakan diri BAB di toilet.
2: Sugeng siang tepangaken kula sastra nyun sewu.
3: Ya ilah mas, ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
4: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi, kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
2: Mari
4: utamakan bahasa Indonesia,
2: lestarikan bahasa daerah,
4: pelajari bahasa asing.
0: Ayo dengar suara Madiun. FM PPL Radio Suara Madiun. Sahabat, kita ketemu lagi untuk siang hari ini di program acara kami di Sid Morris untuk kesempatan hari ini di hari Selasa di 13 Oktober 2026. Kita ketemu lagi di siang hari ini sampai jam 3 sore nanti, dan masih ada OO yang temani semuanya di program acara yang satu ini. Tapi jangan khawatir ya, nanti kita akan berikan yang terbaik untuk Anda semuanya, lagu-lagu kenangan manca dan juga informasi yang kita sampaikan untuk siang hari ini di Sid Morris. Tetap di 93 FM, LPPL Radio Suara Madiun.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

93 FM PPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabatnya masih di program acara kami di St. Maurice untuk kesempatan siang hari ini. Dan masih ada UU yang temani semuanya sampai tuntas program acara kami, yaitu di jam 3 sore. Baik sahabat, tentunya kalau dengar lagu-lagu lama ya, atau lagu-lagu lawas, mungkin satu hal yang sahabat kenal itu atau ingat itu adalah kenangan ya. Atau juga saat ini mungkin kalau sahabat punya satu kenangan dengan lagu yang tadi sudah kita hadirkan ya, semoga bukan kenangan yang pahit yang sengaja saya hadirkan ya, tapi paling tidak kenangan yang menggembirakan yang mungkin teringat di benak dan juga hati sahabat semuanya. Atau juga mungkin yang saat ini lagi ingin mendengarkan program acara kami, ingin request lagu ya, kita masih bisa terima di 081-556-451-817. Dan semoga dengan kehadiran kita di siang hari ini menambah keceriaan dan juga bisa menemani aktivitas kita untuk siang hari ini. Entah itu lagi makan, lagi istirahat, lagi mungkin saat ini lagi datang dari luar kota ya, masuk ke kota Madiun. Semoga kerasan, semoga juga nanti yang akan kita hadirkan atau kita lakukan ini juga bisa bermanfaat dan juga bisa segera tuntas ya. Dan kita bisa nanti segera pulang ya. Baik, untuk yang di kantor juga selamat siang dulu. Apa kabar juga semuanya ya, semoga pekerjaan kita nanti selesai 3:30 dan kita juga tidak usah lembur, kita bisa pulang. Tapi jangan enak ya kalau misalkan mau dilembur ya dilembur, supaya nanti pekerjaan hari ini segera selesai dan besok kita mulai nol lagi. Jangan sampai nanti misalkan 3:30 pulang ya ada pekerjaan yang numpuk, kita pulang ya. Nantinya besok pagi kita juga akan pekerjaan yang kemarin menumpuk hari ini, kembali lagi menumpuk hari ini, akhirnya tidak terselesaikan ya, seperti itu ya. Jadi kalau mau dilembur, diselesaikan juga silakan. Tapi kalau bagi sahabat yang sudah mungkin saat ini sudah mau selesai ya, kurang berapa nih, 1.5 jam lagi kalau kita pulang ya, 3:30 sore nanti ya, semoga lancar semuanya gitu ya. Baik, informasi yang kita sampaikan untuk siang hari ini informasi stok darah unit donor darah PMI Kota Madiun untuk hari Selasa 13 Oktober 2026. Golongan darah A, WB plus persennya ada 16, TC-nya ada 7 dan VPP-nya ada 17. Kemudian golongan darah B, WB plus persennya ada 32, TC-nya ada 9 dan VPP-nya ada 19. Untuk golongan darah O, WB plus persennya ada 32, TC-nya ada 12 dan VPP-nya ada 14. Dan terakhir golongan darah AB, WB plus persennya ada 20 dan TC-nya 7 serta VVP-nya ada 6. Kemudian untuk agenda besok ya, agenda donor darah untuk besok ya, ini tidak ada. Yang terdekat di hari Jumat di tanggal 16 Oktober 2026, yaitu di Reka Indo jam 8 sebenarnya selesai. Ya. Sekali lagi, agenda donor darah ini ada di hari Jumat 16 Oktober 2026 di Reka Indo jam 8 sebenarnya selesai. Dan bagi sahabat yang tentunya ingin bertanya, konsultasi, atau juga mungkin donor darah ya, bisa langsung aja datang ke PMI Kota Madiun, Jalan Bali nomor 41, Kartoharjo Madiun, dengan teleponnya 0351-463305 atau 457771 ya. Ini buka setiap hari dari pukul 7 pagi sampai dengan pukul 21 malam. Baik, sempat kembali untuk sahabat semuanya ya, kita masih hadirkan lagu-lagu kenangan, Sweet Memories, Manca ya, lengkap gitu ya. Jadi kadang itu kalau ada namanya kenangan itu ada dua ya, kenangan barat atau kenangan Indonesia. Dan Indonesia pun juga macam-macam tahunnya, ada 80, 90, ada 80, 70, ada 60, 50. Nah itu banyak sekali ya kenangan ya, karena sebenarnya kalau lagu-lagu kenangan ini tidak akan lekang oleh waktu sahabat ya. Jadi kalau siapapun itu mendengarkan, entah itu waktu itu kecil, sekarang sudah dewasa, bercucu, ya itu tidak akan apa ya, tidak akan hilang ya. Dan kenangan sendiri, saya yakin ada lagu-lagu yang mungkin sahabat itu waktu itu ya, waktu zaman-zaman kita kecil itu kan radio juga sangat apa ya, familiar sekali ya, sangat banyak sekali radio-radio. Jadi mungkin entah itu orang tuanya, entah itu kakek neneknya, entah itu saudaranya serumah itu, kalau siang seperti ini pasti ada kalanya mendengarkan radio ya. Jadi radio itu adalah mungkin salah satu di antaranya adalah barang-barang yang tentunya kita sangat idamkan gitu ya. Apalagi kalau kita dengar yang namanya
siaran gitu, ada yang kirim-kirim salam gitu. Ada disalami juga. Ada juga yang dari penyiar itu, siaran itu juga ya akhirnya dapat kenalan juga, itu bisa jadi. Ada juga kalanya yang ada ya dari kenalan dari apa ya istilahnya dulu sahabat ya, atau enggak on air atau juga mungkin pendengar gitu ya. Entah itu fans, wah itu banyak sekali istilahnya. Nah, itu antara fan dan fans itu akhirnya menikah gitu. Akhirnya dari para penyiar itu dengan pendengarnya menikah juga. Ada juga yang dari penyiar sama penyiarnya, ada gak sih yang seperti itu ya, ada juga yang menikah juga. Nah, ini banyak cara ya kita dipertemukan oleh mungkin belahan jiwa kita saat ini, dipertemukan dengan jodoh kita itu banyak cara ya. Ada kalanya di radio, ada kalanya ketika kita siaran itu apa ya istilahnya ya, dulu kan salam-salam juga masih enak gitu ya, jadi salam-salam juga banyak sekali, juga yang disalami itu juga terasa gitu ya. Jadi nyambung gitu ya. Nah, kalau sahabat ingin mengulang seperti itu, ya ada mungkin juga apa ya sedikit mengulang masa lalu, masa-masa yang indah seperti itu. Nah, kita masih bisa terima di teleponnya ya di 081-556-451-8171. Sambil nanti dengan lagu kita bersalam-salam juga, request lagu, siapa tahu kenangan-kenangan yang indah itu bisa membaikkan kita semangat lagi ya. Jadi semangat terus ya, karena yang namanya kenangan itu nggak bisa lu apa ya, nggak bisa hilang ya, entah itu pahit, getir, manis, semua nggak bisa hilang ya. Tapi cuma bagaimana kita caranya untuk mengantisipasi supaya itu nggak mengganggu pikiran kita dan juga kehidupan kita itu ya. Baik, kita akan dengarkan dulu beberapa lagu dan tentunya masih ada yang temani semuanya ya sampai jam 3 sore nanti, masih di Sweet Morris untuk kesempatan siang hari ini.

0: the best music every time. Every day.
1: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.

ekonomi. 9. Industri inovasi dan infrastruktur. 10. Berkurangnya kesenjangan. 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan. 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. 13. Penanganan perubahan iklim. 14. Ekosistem lautan. 15. Ekosistem daratan. 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Yo yo. Waduh kok ramari-mari ta lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas. Nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

93FM PPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabat yang masih di program acara kami di Sweet Memories untuk kesempatan siang hari ini ya. Baik, informasi yang berikutnya kita sampaikan adalah tentang adanya tekan penularan TBC. Pemkot Madiun perluas screening hingga 68 titik. Ini informasinya untuk Anda semuanya. Upaya menemukan kasus tuberkulosis atau TBC ini lebih dini terus digencarkan oleh pemerintah Kota Madiun. Melalui screening terintegrasi dengan cek kesehatan gratis atau CKG, pemeriksaan dilakukan secara bergiliran di kelurahan atau sekolah hingga instansi. Dari 68 titik yang ditargetkan, screening telah dilaksana dari 41 lokasi per Senin 12 Oktober 2026 yang lalu. PLH Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan juga Keluarga Berencana atau Dinkes PPKB Kota Madiun, Dr. Wahyu Heti Darmawati mengatakan, perluasan screening menjadi salah satu upaya untuk mengejar indikator penanganan TBC yang belum tercapai. Dengan dukungan anggaran dari pemerintah kota dan juga Kementerian Kesehatan, seluruh target penanganan diharapkan dapat terpenuhi untuk tahun ini. Berdasarkan data Dinkes PPKB, perkiraan kasus TBC di Kota Madiun pada 2026 mencapai 1.312 kasus. Dari jumlah tersebut, 777 kasus telah teridentifikasi positif, terdiri dari 247 pasien dari dalam Kota Madiun dan 530 pasien dari luar Kota Madiun. Sementara itu pada 2025 sebanyak 96% pasien yang terdata telah menjalani pengobatan. Pemkot Madiun juga menyediakan layanan ronsen secara gratis untuk pendukung pemeriksaan TBC tersebut.

0: tuned on your favorite radio
1: station. Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

93 FM PPL Radio Suara Madiun, kebersamaan kita untuk siang hari ini di program acara Sweet Memories harus kita tuntaskan ya. Dan juga terima kasih untuk sahabat yang sudah mendengarkan program acara kami. Tentunya kita akan jumpa lagi di lain waktu dan di gelombang yang sama, hanya di PPL Radio Suara Madiun. Dan akhirnya harus undur diri dulu. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 13 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 13 Oktober 1923, ibu kota Turki berubah ke Ankara. Ibu kota Turki pindah dari Istanbul ke Ankara. Sebelumnya, Istanbul telah menjadi ibu kota kekaisaran selama hampir 16 abad, yaitu selama kekaisaran Romawi dari tahun 330 Masehi hingga 1204 Masehi, kekaisaran Bizantium dari 1261 Masehi sampai 1453 Masehi, kerajaan Latin dari 1204 Masehi sampai 1261 Masehi, dan Kesultanan Ottoman sejak 1453 Masehi sampai 1922 Masehi. Kemudian 13 Oktober 1943, Italia bergabung dengan Sekutu. Pada Perang Dunia Kedua, pemerintahan baru Italia menyatakan bergabung dengan Sekutu dan mendeklarasikan perang terhadap Jerman. Meski demikian, Benito Mussolini yang sebelumnya menjabat sebagai Perdana Menteri Italia masih berpihak dengan Blok Poros atau melawan Sekutu. Mussolini pun mendirikan pemerintahan sendiri dengan nama Republik Sosialis Italia. Selanjutnya, 13 Oktober 2011, pesawat penumpang jatuh di Papua Nugini. Sebuah pesawat penumpang kecil atau pesawat Dash 8 milik Airlines PNG yang membawa 32 orang jatuh akibat cuaca buruk di dekat pantai Papua Nugini. Dari kejadian tersebut, sebanyak 28 orang penumpang dan awaknya tewas serta lainnya mengalami luka-luka.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Loh, bah, aja tempundi, iki lho le, aku roneng kali, peteng kuis loro lho le.
5: Walah mbah, kok yo dadak ning kali, niku mengke jenengan BAB teng kali, saged mari pencemaran lingkungan, lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut.
4: Jadi, aku rantau BAB ning kali yo le.
5: Yo mboten sah to mbah, jaman ya.

0: sing tepu ndi?
1: Iki le, aku ning kebon.
0: Lah kok ning kebon to, Mbah? Mbah, nggo pacul pisan. Ya aja ning kono to, Mbah, Mbah.
1: Ya apa to, Lele? Aku ki ning kebon arep nandur jagung.
2: Mari, biasakan diri BAB di toilet.
3: Aku nangis dari tadi, rewel. Enggak apa terusnya. Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
4: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
5: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi. Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
6: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang, jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP. Jadi marah-marah, terus nangis.
5: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya.

0: Sugeng siang, tepangaken kula sastra. Nyun sewu.
1: Ya ilah, sehari ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
2: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi, kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
3: Mari.
2: Utamakan bahasa Indonesia.
3: Lestarikan bahasa daerah.
2: Pelajari bahasa asing.
4: Ayo dengar Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Motor karo ngerokok. Hei, patanono, patanono. Dulu saya dilanjut, Rek. Hei, mandeko, mandeko. Kita nak meripat iki. Nek bolong iki apa?
2: Kan iku meripatmu, Mbak. Lapo sih, Sensi? Iki kan lambe-lambeku dhewe. Piye to iki?
1: Nyepelek, noe.
3: Iya, iya. Sepuran sing akeh, Mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
1: Untung jalos puro.
4: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.
5: Sampahe tak buang sini ayalah, mumpung gak ada orang.
6: Ambune kok ora enak mento yo? Ambu apa ya ki ya?
7: Lah. Lah kok enak sampah to yo? Iki sing gua sembarang sapa ya?
6: Le, awakmu to sing gua sampah iki.
5: Loh, kok ngerti, Mbah?
6: Ya ngerti to, Le. Kone sampah ki tulisane jenengmu kok. Ngene ya, Le. Buanglah sampah di tempatnya, jangan dibuang sembarangan. Sebab iso ngrusak lingkungan lan kesehatan.
4: Dampak membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir, serta bisa menyebabkan berbagai macam penyakit dan mencemari lingkungan.
6: Wes, saiki ojo dibalerin dah ya, Le. Ora tete kok tulisan to, Le.
5: Nggih, Mbah. Ampun.
4: Mulai sekarang, marilah kita membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
8: Buang sampah sembarangan, no way!
0: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Sejarah listrik tidak bisa dikaitkan dengan satu orang saja. Pengetahuan tentang listrik berkembang dari waktu ke waktu berkat banyak ilmuwan yang melakukan penelitian. Jauh sebelum lampu pijar ditemukan, bangsa Yunani kuno sudah mengamati bahwa batu ember yang digosok dengan kain bisa menarik benda ringan seperti bulu. Dari kata Yunani elektron yang berarti ember, lahirlah istilah elektrisitas. Memasuki abad ke-18, eksperimen mengenai listrik semakin serius. Salah satu tokoh terkenal adalah Benjamin Franklin yang melakukan percobaan dengan layang-layang pada saat badai petir. Dari percobaannya yang membuktikan bahwa petir adalah bentuk listrik alam. Hasil penelitian ini membuka jalan bagi pemahaman baru tentang energi listrik. Kemudian muncul tokoh penting lain yaitu Alessandro Volta dari Italia. Pada tahun 1800, ia menciptakan baterai pertama yang disebut voltaic pile. Inilah sumber arus listrik pertama yang stabil sehingga menjadi tonggak awal perkembangan teknologi listrik. Nama Volta pun diabadikan sebagai satuan tegangan listrik yaitu volt. Tidak berhenti di situ, Michael Faraday, ilmuwan asal Inggris, menemukan prinsip induksi elektromagnetik pada tahun 1831. Penemuan ini memungkinkan terciptanya generator listrik, yaitu alat yang bisa mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Faraday bisa disebut sebagai bapak listrik modern karena prinsip temuannya digunakan hingga sekarang dalam pembangkit listrik di seluruh dunia. Pada akhir abad ke-19, lahirlah perdebatan besar antara dua tokoh yaitu Thomas Edison dan Nikola Tesla. Edison mengembangkan sistem listrik arus searah atau DC, sedangkan Tesla memperkenalkan arus bolak-balik atau AC. Pertarungan ide ini dikenal dengan sebutan perang arus. Pada akhirnya, sistem AC yang dikembangkan Tesla bersama George Westinghouse lebih banyak dipakai karena bisa menghantarkan listrik dalam jarak jauh dengan efisien. Sejak saat itu, listrik menjadi sumber energi utama bagi peradaban manusia. Lampu pijar ciptaan Edison mengubah malam menjadi terang, motor listrik, radio, televisi, hingga komputer dan internet semuanya lahir karena pemahaman manusia tentang listrik. Bisa dibilang, listrik adalah darah kehidupan dunia modern. Kini, listrik tidak hanya dihasilkan dari pembangkit berbahan bakar fosil, tetapi juga dari sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan air. Perkembangan ini penting agar kita bisa memenuhi kebutuhan energi tanpa merusak lingkungan. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM, LPPL Radio Suara Madiun.
1: Halo ibu-ibu, tahukah Anda bahwa kemiskinan, kebodohan, kematian banyak disebabkan karena salah pengendalian di dalam keluarga. Saat berumah tangga dan memiliki banyak anak, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka? Ayah bekerja, ibu juga bekerja. Apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi? Rumah tangga, pangan, pakaian, pendidikan, tabungan. Tidak mudah memenuhi kebutuhan keluarga, bukan? Tidak jarang, anak terpaksa harus ikut bekerja. Tanpa perhatian dan pendidikan, berpotensi terlibat kejahatan. Jika penghasilan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, tidak terpenuhi. Akibatnya, sakit yang berisiko pada kematian. Ayo warga semua ikut KB. Dua anak lebih baik, pria wanita sama saja. Untuk generasi muda, jauhkan segala dari narkoba. Generasi muda berencana turut membangun negara. Ingin info lebih lanjut, kunjungi pos pelayanan KB terdekat atau datang ke dokter bidan PKB Klinik KB, puskesmas, dan rumah sakit pemerintah atau swasta, dan rencanakan masa depan keluarga Anda.
2: Wah, udara pagi di hari ini sejuk pol, cocok buat olahraga. Mbak awas, ih pantesan gak denger headsetan ternyata. Aduh, mah ditabrak aku,

0: Ingat, keselamatan diri kita adalah prioritas utama. Lepaskan headset kita saat berolahraga di jalan raya atau trotoar dan juga harus perhatikan lingkungan sekitar.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Penemuan penisilin adalah salah satu momen paling penting dalam sejarah kedokteran. Antibiotik pertama ini membuka pintu bagi pengobatan penyakit infeksi yang dulu sering berakibat fatal. Kisahnya bermula pada tahun 1928 ketika Alexander Fleming, seorang ahli bakteriologi asal Skotlandia, sedang bekerja di laboratoriumnya di St. Mary's Hospital, London. Fleming tidak sedang mencari obat baru. Ia hanya meneliti bakteri Staphylococcus. Tapi kemudian, sebuah kejadian tanpa kesengajaan justru mengubah segalanya. Suatu hari, Fleming melihat sesuatu yang aneh di salah satu cawan petrinya. Koloni bakteri yang seharusnya tumbuh lebat justru mati di sekitar jamur yang tidak sengaja menempel. Alih-alih membuang cawan itu, ia malah meneliti lebih lanjut. Jamur itu ternyata dari genus Penicillium. Fleming menyadari jamur ini menghasilkan zat yang bisa membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri. Zat itulah yang kemudian ia beri nama penisilin. Fleming menulis temuannya dan mempublikasikannya. Namun, dunia saat itu belum sepenuhnya menyadari potensi luar biasa dari temuan ini. 10 tahun kemudian, dua ilmuwan, Howard Florey dan Ernst Chain, melihat peluang besar dari penelitian Fleming. Mereka ingin mengubah penisilin menjadi obat yang bisa diproduksi secara massal. Tantangannya bukan kecil. Membuat penisilin dalam jumlah cukup untuk uji coba manusia memerlukan kerja keras dan eksperimen yang panjang. Tapi mereka berhasil. Penisilin akhirnya bisa dimurnikan dan diuji pada manusia. Hasilnya menakjubkan. Pada awal 1940-an, penisilin digunakan untuk mengobati pneumonia, sepsis, dan infeksi luka, termasuk pada tentara di Perang Dunia II. Banyak nyawa terselamatkan. Dunia medis mulai menyadari bahwa penyakit infeksi yang dulunya sering mematikan kini bisa diatasi dengan efektif. Pengaruhnya sangat besar, hingga menandai awal era baru dalam pengobatan antibiotik. Kesuksesan penisilin memicu penemuan antibiotik lainnya. Streptomisin, tetrasiklin, amoksisilin, dan berbagai antibiotik lainnya lahir untuk melawan bakteri dengan cara yang berbeda-beda. Dokter kini bisa memilih obat yang paling tepat untuk setiap infeksi. Meski begitu, tidak semua dampaknya positif. Pemakaian antibiotik secara luas, bahkan berlebihan, memunculkan resistensi bakteri. Bakteri yang sering terpapar antibiotik bisa beradaptasi, sehingga obat tertentu menjadi kurang efektif. Kondisi ini memaksa dunia medis lebih berhati-hati dalam menggunakan antibiotik. Obat ini hanya boleh dikonsumsi sesuai resep dokter. Hingga kini, penemuan penisilin tetap dikenang sebagai tonggak sejarah. Dari cawan petri, lahirlah obat yang mengubah cara manusia melawan penyakit. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Suramadiun.
1: Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.
2: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
3: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
4: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga nggak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
3: Aja ngonon dok, aja disalahin korban nih. Kadang ini pelaku nih, semarai kasus-kasus ki eneng.
5: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban, seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.
6: Suara Madiun 9.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 13 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 13 Oktober 1923, ibu kota Turki berubah ke Ankara. Ibu kota Turki pindah dari Istanbul ke Ankara. Sebelumnya, Istanbul telah menjadi ibu kota kekaisaran selama hampir 16 abad, yaitu selama kekaisaran Romawi dari tahun 330 Masehi hingga 1204 Masehi, kekaisaran Bizantium dari 1261 Masehi sampai 1453 Masehi, kerajaan Latin dari 1204 Masehi sampai 1261 Masehi, dan Kesultanan Ottoman sejak 1453 Masehi sampai 1922 Masehi. Kemudian 13 Oktober 1943, Italia bergabung dengan Sekutu. Pada Perang Dunia Kedua, pemerintahan baru Italia menyatakan bergabung dengan Sekutu dan mendeklarasikan perang terhadap Jerman. Meski demikian, Benito Mussolini yang sebelumnya menjabat sebagai Perdana Menteri Italia masih berpihak dengan Blok Poros atau melawan Sekutu. Mussolini pun mendirikan pemerintahan sendiri dengan nama Republik Sosialis Italia. Selanjutnya, 13 Oktober 2011, pesawat penumpang jatuh di Papua Nugini. Sebuah pesawat penumpang kecil atau pesawat Dash 8 milik Airlines PNG yang membawa 32 orang

0: awaknya tewas serta lainnya mengalami luka-luka.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
4: Halo, salam jumpa sahabat, kembali dalam Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya Yuli Anissa. Ada Anggun dari Suara Pasuruan. Peringati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, Wakil Bupati Gus Sobi berharap kolaborasi Pemprov Jatim dan Pemkab Pasuruan bisa wujudkan gerbang baru Nusantara di semua bidang.
5: Untuk memperingati hari jadi Provinsi Jawa Timur ke-81, pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar upacara Senin pagi 12 Oktober 2026. Upacara tersebut digelar di halaman kantor Bupati Pasuruan dan dipimpin oleh Wakil Bupati Pasuruan Gus Sobi Asrori dan perwira upacara oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan Firdaus Handara. Sedangkan peserta upacara terdiri dari 1 SST Satpol PP, Damkar, Lurah, Korpri, PKH, PGRI, dan SMA Taruna Madani. Dalam amanatnya, Gus Sobih membacakan sambutan Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa. Mengusung tema Jatim Unggul, Maju Berkelanjutan, peringatan hari jadi ke-81 menjadi momentum untuk memperkuat arah pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses terhadap pelayanan dasar. Sementara itu, harapan dari PMK Pasuruan, Gus Sobih menjelaskan di hari jadi ke-81, kolaborasi antara Provinsi Jawa Timur dan PMK Pasuruan untuk mewujudkan gerbang baru Nusantara bisa tercapai di semua bidang.
6: Kami pemerintah Kabupaten Pasuruan berharap karena yang menjadi jargon dari Provinsi Jawa Timur gerbang baru Nusantara, karena Pasuruan adalah kabupaten yang juga menjadi penopang menjadi gerbang baru Nusantara, kami berharap di hari jadi yang ke-81 ini Provinsi Jawa Timur juga memperhatikan perkembangan terutama dalam hal UMKM di Kabupaten Pasuruan. Semoga dengan hari jadi yang ke-81, kolaborasi Jatim dengan Pasuruan, Kabupaten Pasuruan untuk mewujudkan gerbang baru Nusantara bisa tercapai di semua bidang.
5: Anggun Suara Pasuruan mengabarkan.
4: Reni Kristi dari Ersal FM Nganjuk, hari jadi ke-81 Jawa Timur, Bupati Marhen tegaskan pembangunan Nganjuk harus berkelanjutan. Jalan mantap capai 87% dan cakupan BPJS Kesehatan tembus 97%.
7: Pemerintah Kabupaten Nganjuk menggelar upacara peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur di halaman pendopo KRT Sosrokusumo pada Senin 12 Oktober 2026. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, Kang Marhen menegaskan bahwa pembangunan daerah harus terus berlanjut dengan menghargai perjuangan para pendahulu mengisi pembangunan saat ini dan merancang masa depan yang berkelanjutan. Ia juga menyoroti sejumlah capaian pembangunan Nganjuk, di antaranya kemantapan jalan mencapai 87% dan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan menembus 97%. Selain itu, pemerintah daerah mendorong investasi padat karya untuk memperluas penyerapan tenaga kerja lokal serta memperkuat ketahanan pangan. Kang Marhen juga menegaskan komitmen Pemkab Nganjuk untuk menyelaraskan pembangunan daerah dengan 9 program prioritas Nawabakti Satya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama. Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
4: Ada Eko Utomo dari RGR FM Tulungagung. Ikuti fun run hari ulang tahun TNI, PLT Bupati Tulungagung tegaskan momentum perkuat silaturahmi dan budayakan hidup sehat.
8: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin mengikuti fun run Kodim 0807 dalam rangka HUT TNI. PLT Bupati yang didampingi Dandim 0807 Letkol Hani Galih Satrio secara resmi membuka fun run yang mengambil start di Koramil Boyolangu 0807 dan finish di kantor Kodim 0807 Kabupaten Tulungagung. Event olahraga tersebut menyedot antusiasme luar biasa dari berbagai kalangan masyarakat. kehadiran BLT Bupati yang berlari berdampingan dengan masyarakat menjadi simbol kepemimpinan yang merakyat dan teladan dalam menjaga kebugaran. Dalam sambutannya, BLT Bupati Ahmad Baharudin menyampaikan bahwa fun run bukan sekedar agenda olahraga rutin, tetapi menjadi momentum strategis untuk memperkuat silaturahmi, memupuk sportivitas, serta membudayakan pola hidup sehat. Eko Utomo, RGRFM, Tulung Agung.
4: Berikutnya ada Bobby Wijayanto dari Suara Lumajang. Event Balos 2026 berkuat batik Lumajang tembus pasar lebih luas.
9: Pemerintah Kabupaten Lumajang terus mendorong batik khas daerah menjadi kekuatan ekonomi kreatif yang mampu membuka peluang usaha, memperluas pasar produk lokal, sekaligus mendukung pengembangan pariwisata. Upaya tersebut diwujudkan melalui event Malam Puncak Balos 2026 atau Batik Lumajang on the Street di Jalan Alun-Alun Utara Kabupaten Lumajang. Pada kesempatan tersebut, Bupati Lumajang Indah Amperawati menyampaikan bahwa batik daerah memiliki peluang untuk berkembang tidak hanya sebagai produk budaya, tetapi juga sebagai komoditas ekonomi yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Oleh karena itu, pelestarian batik perlu berjalan beriringan dengan inovasi desain, peningkatan kualitas produk, dan perluasan promosi. Menurutnya, kolaborasi antar pelaku usaha, sektor kreatif, menjadi salah satu kunci untuk memperkuat daya saing produk lokal. Melalui kegiatan seperti Balos, batik Lumajang diharapkan memperoleh ruang promosi yang lebih luas, sekaligus menarik minat masyarakat untuk menggunakan produk buatan daerah sendiri. Pemerintah Kabupaten Lumajang juga berharap batik Lumajang semakin berkembang sebagai identitas budaya sekaligus produk ekonomi kreatif yang berdaya saing.
10: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
4: Reza Desti dari Suara Ngawi, Popda Jawa Timur 2026, Ngawi siapkan venue pertandingan dan alternatif penginapan atlet.
11: Popda Jatim 2026, Ngawi siapkan venue pertandingan dan alternatif penginapan atlet. Kabupaten Ngawi mematangkan persiapan menjadi tuan rumah Popda dan Praperda 3 Jawa Timur yang mulai digelar 6 November 2026 mendatang. Selain menyiapkan 21 cabang olahraga, Disparpora Ngawi juga mengantisipasi kebutuhan penginapan bagi ribuan atlet, ofisial, dan pendukung. Kadin Disparpora Kabupaten Ngawi, Wiwin Purwaningsih, mengatakan persiapan meliputi penyiapan venue pertandingan, kepanitiaan, hingga kontingen yang akan mewakili Kabupaten Ngawi. Secara keseluruhan, proses persiapan kontingen Ngawi telah mencapai sekitar 60%. Sebanyak 21 cabang olahraga akan dipertandingkan dengan lokasi tersebar di kawasan perkotaan, Waduk Pondok, dan Jamus. Ajang olahraga pelajar tingkat Jawa Timur ini melibatkan atlet dari 38 kabupaten atau kota. Jumlah atlet ofisial dan pendukung yang datang ke Ngawi diperkirakan mencapai ribuan orang. Selain venue dan penginapan, persiapan lintas intensi turut menjadi perhatian. Disparpora Ngawi menggandeng kepolisian, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, serta instansi terkait lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan. Koordinasi juga terus dilakukan dengan instansi vertikal dan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Persiapan tersebut diarahkan agar penyelenggaraan Popda dan Praperda 3 berjalan lancar, sekaligus memberikan kenyamanan bagi seluruh peserta. Wiwin juga menegaskan seluruh pihak akan terus dilibatkan dan memantaskan kesiapan Ngawi sebagai tuan rumah hingga pelaksanaan kegiatan. Risa Desti, Suara Ngawi.
4: Pamungkas ada Suara Kota Probolinggo, Devi Aprilia mengabarkan, dukung Mango Carnival of Indonesia di Kota Probolinggo, Perhutani menyerahkan bantuan 1.000 bibit mangga.
12: Upaya menghidupkan kembali identitas Kota Probolinggo sebagai Kota Mangga terus diperkuat. Perum Perhutani melalui Divisi Regional Jatim, KPH Bondowoso, KPH Probolinggo, dan KBM Komersial Kayu Wilayah Probolinggo menyerahkan bantuan sebanyak 1.000 bibit mangga kepada pemerintah Kota Probolinggo guna mendukung penghijauan dan reboisasi. Sekaligus, kegiatan tersebut mendorong gerakan penanaman mangga di lingkungan masyarakat. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Dr. Amnudin didampingi dengan Ketua TPPKK Kota Probolinggo, Dr. Evariani Amnudin. Wali Kota Amnudin juga menyampaikan apresiasi serta terima kasih kepada Perum Perhutani atas dukungan yang diberikan. Menurutnya, bantuan ini menjadi bagian dari upaya memperluas cakupan penanaman pohon mangga di Kota Probolinggo, sekaligus menyambut gelaran Mango Carnival of Indonesia. Beliau menjelaskan momentum tersebut akan dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Kota Probolinggo sebagai salah satu daerah penghasil mangga di Indonesia. Melalui kegiatan tersebut, berbagai daerah diharapkan dapat saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan kebijakan terkait pengembangan komoditas mangga. Sementara itu, Kepala Administrator KPH Perhutani, Misbahul Munir, menyampaikan bahwasannya bantuan bibit mangga tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap keinginan Wali Kota Probolinggo untuk menghidupkan kembali kejayaan mangga sebagai ikon dari Kota Probolinggo. Beliau menyebutkan program penanaman mangga di lingkungan rumah warga menjadi salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan bersama. Devi Aprilia, Suara Kota, Probolinggo.
4: Demikian sahabat Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Saya Yuli Anissa, terima kasih dan sampai jumpa.
3: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
13: Di 15.20 Jumadi 93 FM Radio Suara Madiun.

0: FM LPPL Radio Suara Madi. Ya.
1: Ya. Ya, selamat sore semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat ya?
0: Iya, semoga tetap sehat dan semangat. Betul. Terus ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua.
1: Dan sekarang ini udah sore hari, itu artinya ketemu lagi di 15.20.
0: Iya.
1: Dan balik lagi dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun, ada saya Rian
0: dan Sukma di sini yang akan menemani kalian sampai jam 8 malam.
1: Betul.
0: Nanti.
1: Oke, jadi sore hari ini bakal ditemani sama lagu-lagu yang sudah kita siapkan. Tapi di hari Selasa ini di tanggal 13 Oktober 2026 ya. Jadi silakan para terus, silakan yang mau gabung juga melalui WhatsApp, kita tunggu di 081 556 451 817.

0: Radio Suara Madiun.
1: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
2: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
1: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah.
2: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus gimana dong caranya?
1: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
2: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Hehehe. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
3: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk kota Madiun yang lebih sehat.
4: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Ah, rekam ah, posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
5: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
4: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
5: Nih lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
6: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE pasal 45 ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya.
7: This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Radio Surabaya, ada Monkey 2 Millionaire. Ini band yang dari Jakarta ya. Ini asalnya sih awalnya dari dua orang aja ini. Jadi mereka ini adalah teman SMA.
1: Oh gitu. Ya. Cuman dari dua orang aja terus akhirnya
0: sekarang udah berkembang.
1: Oh iya.
0: Berkembang. Enggak bisa nambah personil gitu. Oh,
1: iya.
0: Ya.
1: Iya,
0: nambah personil. Gitu. Jadi sahabatan sejak SMA itu ada si Wisnu Aji. Ini vokal sekalian gitar, dan juga ada si Agan Sudrajat posisinya bass.
1: Oh iya. Gitu. Berarti konsepnya band ini tuh kayak membangun keluarga ya, berawal dari dua orang gitu kan, suami dan istri, terus akhirnya jadi ada punya yang lain gitu maksudnya. Tapi kalau ini nambahnya personil ya,
0: tapi sebelumnya tuh ada si Emir sama Manos. Ya, jadi mereka ini memang suka banget membawakan lagu-lagunya si Weezer.
1: Oh iya,
0: terus
1: iya,
0: juga
1: iya.
0: Nirvana gitu ya.
1: Keren sih lagunya, enak
0: ya.
1: Ya, lagu-lagu era-era zaman sekarang lah, ya kan, dengan vibes-nya.
0: Oh, kebalik kayaknya. Dulu malah ada 4 orang, sekarang baru cuma 2 orang.
1: Oh, gitu. Mm-hmm. Oh, berarti awalnya 4 orang, terus mungkin ada yang satunya keterima kerja di pabrik gitu ya misalnya, terus habis itu cabut, terus keterima kerja di mana?
0: Sibuk lah, gitu.
1: Nah, akhirnya yaudah deh gitu, berdua aja berani, okay, gitu. Soalnya mungkin ngefans sama 21 Pilot juga, berdua kan sama kan,
0: ya,
1: gitu kan. Jadi itu aja bisa berdua, kita juga bisa gitu ya.
0: Ya deh, sekarang udah jam 4 lebihnya 46 menit.
1: Sore yang cerah dan masih rindu akan hujan.
0: Sempat beberapa hari lalu Madiun sempat diguyur
1: digelitik oleh hujan ya.
0: Tapi sebenarnya bukan diguyur sih ya. Ya,
1: digelitikin aja
0: karena
1: itu.
0: Karena aku bohong gitu loh.
1: Iya.
0: Bisa gerimis-gerimis.
1: Dicipratin ya.
0: Iya.
1: Piur-piur-piur gitu doang. Tapi gak apa-apa lah.
0: Ya, tapi terus habis itu gak jadi. Akhirnya gak jadi hujan. Akhirnya gerah lagi. Ya. Dan begitu gerah lagi, akhirnya kipas angin lagi.
1: Iya.
0: Begitu kipas angin lagi, akhirnya masuk angin lagi.
1: Salah, harusnya kalau gerah lagi tuh buru-buru ke puskesmas atau ke rumah sakit gitu.
0: Gerah toh.
1: Nggih. Keren apa? Gerah-gerih.
0: Gerah-gerih.
1: Iya, gitu.
0: Ya, ya, kita nungguin hujan, semoga hujan segera turun.
1: Amin.
0: Dan hujan itu akan membuat kita menjadi lebih lancar rezekinya.
1: Betul.
0: Buat Pengki yang sama ini nih. KPR, KPR,
1: KPR, KPR,
0: kabur!

0: Radio Suara Madiun.
1: Indonesia merupakan salah satu negara agraris penghasil bahan pangan terbesar di dunia. Sudah semestinya penduduk Indonesia dapat tercukupi kebutuhan pangannya. Akan tetapi, menurut data WHO, masih terdapat lebih dari 2,7 juta kematian yang disebabkan karena kurangnya gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama kurangnya mengonsumsi sayur dan buah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dapat mengakibatkan tubuh kekurangan nutrisi, seperti vitamin, mineral, serat, dan ketidakseimbangan asam basa tubuh. Menurut riset Das Kemenkes 2013, sekitar 9 dari 10 anak Indonesia usia 10 tahun ke bawah dan 9 dari 10 remaja Indonesia usia 10 hingga 24 tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Padahal, kurangnya mengonsumsi sayur dan buah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker prostat, kanker usus, jantung koroner, gagal ginjal, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat Indonesia perlu menyadari sedari dini pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang cukup setiap hari agar tubuh kita sehat, aktif, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Mengonsumsi sayur dan buah juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Adapun salah satu cara untuk mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang tepat adalah dengan memperhatikan porsi pada piring makanku berikut ini. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengonsumsi sayur dan buah untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi sayur yang telah dimasak, dan 150 gram buah atau setara dengan 3 buah pisang Ambon.
2: Bagi orang Indonesia, dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 300 hingga 400 gram per orang per hari bagi anak balita dan anak usia sekolah, dan 400 hingga 600 gram per orang per hari bagi remaja dan orang dewasa.
1: Saat ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan harga sayur dan buah yang relatif mahal, karena banyak sayur dan buah asli Indonesia yang masih terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, pisang, semangka, dan lain-lain. Kita juga dapat memanfaatkan pekarangan rumah kita untuk ditanami sayur dan buah. Selain untuk berhemat, menanam sayur dan buah di pekarangan rumah sendiri juga dapat mempercantik dan memperindah taman kita. Bagi para orang tua yang anaknya susah untuk makan sayur dan buah, tidak perlu khawatir lagi. Kini, sudah banyak inovasi kuliner yang dapat dibuat dengan memanfaatkan sayur dan buah, seperti perkedel jagung, es buah, dan sebagainya. Biasakanlah mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, menuju keluarga sehat dan Indonesia sehat. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
3: Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Jatim Sehat, Jatim Sejahtera.
4: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
5: The best music. Every time. Every day.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 13 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 13 Oktober 1923, ibu kota Turki berubah ke Ankara. Ibu kota Turki pindah dari Istanbul ke Ankara. Sebelumnya, Istanbul telah menjadi ibu kota kekaisaran selama hampir 16 abad, yaitu selama kekaisaran Romawi dari tahun 330 Masehi hingga 1204 Masehi, kekaisaran Bizantium dari 1261 Masehi 1453 Masehi, kerajaan Latin dari 1204 Masehi sampai 1261 Masehi, dan Kesultanan Ottoman sejak 1453 Masehi sampai 1922 Masehi. Kemudian 13 Oktober 1943, Italia bergabung dengan Sekutu. Pada Perang Dunia Kedua, pemerintahan baru Italia menyatakan bergabung dengan Sekutu dan mendeklarasikan perang terhadap Jerman. Meski demikian, Benito Mussolini yang sebelumnya menjabat sebagai Perdana Menteri Italia masih berpihak dengan Blok Poros atau melawan Sekutu. Mussolini pun mendirikan pemerintahan sendiri dengan nama Republik Sosialis Italia. Selanjutnya, 13 Oktober 2011, pesawat penumpang jatuh di Papua Nugini. Sebuah pesawat penumpang kecil atau pesawat Dash 8 milik Airlines PNG yang membawa 32 orang

0: nya tewas serta lainnya mengalami luka-luka.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Di 15.20 Jumadi 93 FM Radio Suara Madiun.

0: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
1: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
0: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
2: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Perda Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, kini berlaku tarif parkir baru. Sepeda dari Rp500 menjadi Rp1.000. Sepeda motor roda 2 dari Rp1.000 menjadi Rp2.000. Sepeda motor roda 3 dari Rp1.500 menjadi Rp3.000. Sedan, pick up dan sejenisnya dari Rp2.000 menjadi Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bis kecil dan sejenisnya dari Rp4.000 menjadi Rp5.000. Tergandeng, trailer, bis besar dan kendaraan sejenisnya dari Rp8.000 menjadi Rp10.000. Tarif ini berlaku resmi sesuai peraturan daerah. Jika ada petugas parkir yang menarik tarif tidak sesuai peraturan daerah, segera hubungi Awak Sigap di 0811 3577 800 atau laporkan ke PPID dan SP4N Lapor Kota Madiun.
2: Halo, kami dari
3: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun serta warga Madiun dan sekitarnya.
3: Jangan lupa terus stay tune di
2: 93 FM Radio Suara Madiun.
3: Yang

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 13 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 13 Oktober 1923, ibu kota Turki berubah ke Ankara. Ibu kota Turki pindah dari Istanbul ke Ankara. Sebelumnya, Istanbul telah menjadi ibu kota kekaisaran selama hampir 16 abad, yaitu selama kekaisaran Romawi dari tahun 330 Masehi hingga 1204 Masehi, kekaisaran Bizantium dari 1261 Masehi sampai 1453 Masehi, kerajaan Latin dari 1204 Masehi sampai 1261 Masehi, dan Kesultanan Ottoman sejak 1453 Masehi sampai 1922 Masehi. Kemudian 13 Oktober 1943, Italia bergabung dengan Sekutu. Pada Perang Dunia Kedua, pemerintahan baru Italia menyatakan bergabung dengan Sekutu dan mendeklarasikan perang terhadap Jerman. Meski demikian, Benito Mussolini yang sebelumnya menjabat sebagai Perdana Menteri Italia masih berpihak dengan Blok Poros atau melawan Sekutu. Mussolini pun mendirikan pemerintahan sendiri dengan nama Republik Sosialis Italia. Selanjutnya, 13 Oktober 2011, pesawat penumpang jatuh di Papua Nugini. Sebuah pesawat penumpang kecil atau pesawat Dash 8 milik Airlines PNG yang membawa 32 orang jatuh akibat cuaca buruk di dekat pantai Papua Nugini. Dari kejadian tersebut, sebanyak 28 orang penumpang dan awaknya tewas serta lainnya mengalami luka-luka.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Segera hadir beragam informasi pilihan seputar Kota Madiun yang terangkum dalam Agenda Kota. Inilah Agenda Kota selengkapnya.
6: Lihat Wali Kota bersama rakyat atau WBR untuk Kelurahan Kejuron, Pandean, dan Taman telah usai. PLT Wali Kota Madiun Bagus Manuntun memaparkan hasil peninjauan dan penyelesaian masalah kepada perwakilan masyarakat dari 3 kelurahan tersebut. Giat berlangsung di Taman Aspirasi Kota Madiun. Sebelumnya, PLT Wali Kota bersama pejabat pemerintah Kota Madiun memang berkeliling di 3 kelurahan tersebut sejak hari Rabu 7 Oktober 2026. PLT Wali Kota meninjau satu persatu usulan permasalahan mendesak dari masyarakat. Kegiatan dimulai dari Kelurahan Kejuron dan sedikit Kelurahan Taman. Di wilayah ini setidaknya ada 10 permasalahan darurat. Begitu juga di Kelurahan Taman dan Pandean. Terbanyak soal saluran, kemudian perbaikan rumah, dan kerawanan sosial seperti lansia ngebrok serta stunting. Ada juga pemangkasan pohon, perbaikan trotoar, dan lain sebagainya. Total ada 30 usulan mendesak yang ditinjau dan telah diberikan solusi penyelesaian termasuk tenggat waktunya. Mulai 1 hari, 7 hari, 14 hari, 30 hari, sampai 60 hari. PLT Wali Kota Madiun menambahkan menyelesaikan masalah melalui konsep WBR ini dimulai dari ketua RT atau RW melakukan pendataan permasalahan mendesak di lingkungan masing-masing, kemudian dengan didampingi LPMK melaporkan ke kelurahan. Pihak kelurahan lantas menghimpun semua usulan untuk kemudian dilakukan peninjauan. Peninjauan ini sekaligus pemetaan usulan. Data akhir kemudian dilaporkan kepada PLT Wali Kota untuk dilakukan peninjauan dan intervensi. Dalam pertemuan itu, PLT Wali Kota memaparkan satu persatu permasalahan yang telah ditinjau sekaligus penyelesaiannya. Ada banyak permasalahan di masyarakat yang butuh penyelesaian segera. Sementara, anggaran pemerintah sudah terkunci aturan. Karenanya, PLT Wali Kota menggandeng mitra-mitra pemerintah untuk turun-turun menangani seperti Basnas, LAZ, LMI, dan lain sebagainya. Hal itu penting agar penanganan bisa dapat segera dilakukan. 7 siswa-siswi Kota Madiun berhasil menembus SMA Taruna Nusantara melalui jalur beasiswa penuh. Mereka kini menempuh pendidikan di kampus SMA Taruna Nusantara yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia. Capaian tersebut mendapat perhatian PLT Wali Kota Madiun, Bagus Manuntun, saat menerima audiensi para siswa bersama perwakilan orang tua di rumah dinas Wali Kota Madiun. Dalam kesempatan itu, PLT Wali Kota berpesan agar para siswa senantiasa menjaga komitmen, konsistensi, dan ketangguhan mental selama menempuh pendidikan. Selain konsisten dan komitmen, PLT Wali Kota juga menekankan pentingnya pembangunan mental yang tangguh. Menurutnya, mental pendekar bukan sekedar soal keberanian, melainkan kemampuan menguasai diri dan menghadapi berbagai tantangan kehidupan. PLT Wali Kota berharap 7 siswa tersebut dapat menjadi kebanggaan Kota Madiun. Ia juga meminta Dinas Pendidikan mulai mendata perjalanan pendidikan para siswa agar ke depan dapat difasilitasi sebagai ruang berbagi pengalaman dan inspirasi bagi generasi berikutnya. Sementara itu, perwakilan orang tua menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Madiun atas pendampingan pendidikan yang telah diberikan kepada anak-anak mereka. Keberhasilan 7 siswa tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi para pelajar Kota Madiun lainnya untuk terus berprestasi.
5: Gerakan pengentasan tuberkulosis atau Gentas TBC di Kota Madiun terus diperkuat melalui screening rutin yang diintegrasikan dengan program cek kesehatan gratis atau CKG. Langkah ini bertujuan meningkatkan deteksi dini dan menekan penyebaran TBC, terutama di lingkungan terdekat pasien. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, Gentas TBC perlu dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan. Integrasi dengan CKG diharapkan memperluas jangkauan pemeriksaan, termasuk bagi masyarakat yang memiliki kontak erat dengan pasien TBC. Berdasarkan data screening dari pemerintah pusat, sasaran pemeriksaan TBC di Kota Madiun pada 2026 diperkirakan mencapai 1.312 orang, meningkat dibanding 2025 sebanyak 1.120 orang. Selain screening, upaya penanggulangan TBC dilakukan melalui dukungan layanan kesehatan, termasuk pemeriksaan ronsen yang dibantu rumah sakit. Pendampingan terhadap pasien juga diperlukan agar pemeriksaan dan pengobatan berjalan optimal. Dirinya menegaskan, pasien TBC tidak boleh dikucilkan. Dukungan keluarga, kader, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam penanganan penyakit tersebut. Melalui penguatan Gentas TBC dan integrasi dengan CKG, Pemkot Madiun berharap deteksi dini meningkat dan risiko penularan dapat ditekan. Demikian informasi pilihan yang terangkum dalam Agenda Kota. Agenda Kota bisa didengarkan setiap Senin sampai Jumat, jam 8:30 pagi dan jam 6 petang, hanya di LPPL Radio Suara Madiun.
1: 15.20 cuma di 93 FM Radio Suara Madiun.

0: 93FM Radio Seru Madiun. Kita ada di sesi yang keempat dari jam 6 sampai dengan jam 7.
1: 7 malam nanti ya. Oke.
0: Okay. Tetap bersama sama Rian
1: dan Sukma di sini.
0: Iya, masih di kesempatan hari Selasa di tanggal 13 Oktober 2026, tetap di 15.20. Ya. Dibuka sama lagu bagusnya Pamungkas.
1: Pamungkas ya.
0: Berapa kali Rian, kita akan saling memaafkan?
1: Wah, udah berapa kali tuh?
0: Iya, ya. Jadi pastinya wajar hal yang satu ini ya, karena yang namanya orang
1: berbuat salah,
0: ya berbuat salah, ya pasti akan sampai berapa kali pun juga akan minta maaf.
1: Betul, gitu. Apalagi dalam sebuah hubungan ya.
0: Nah itu dia.
1: Itu banyak lika-likunya lah.
0: Betul.
1: Gak ada salahnya juga akhirnya nanti dengan minta maaf.
0: Bener. Gitu ya. Jadi bertengkar itu pasti dalam sebuah hubungan.
1: Betul.
0: Dan ujung-ujungnya, ya walaupun mereka udah saling menyakiti, terus akhirnya bikin kecewa, dan tentunya mereka akhirnya mencoba untuk bertahan.
1: Betul.
0: Akhirnya ya udah,
1: iya,
0: saling memaafkan.
1: Gak jauh-jauh dari saling memaafkan itu tadi,
0: bener.
1: Gitu ya.
0: Ya.
1: Karena mau gimana lagi ya.
0: Iya.
1: Bisanya cuma minta maaf.
0: Cuma minta maaf. Ya kalau udah ketahuan salah, ya jangan lantas ngeyel gitu.
1: Betul.
0: Ya kalau kita udah kelihatan salahnya, ya udah akui aja salah.
1: Ya.
0: Terus akhirnya minta maaf gitu loh. Ya. Jadi memaafkan itu bukan berarti kita tuh harus terus apa ya, menerima kesalahan tanpa perubahan.
1: Ya, enggak gitu juga.
0: Jadi bukan jadi senjata. Ah, dikit-dikit aku bikin salah deh. Nanti tinggal minta maaf. Jangan ya. Tapi itu adalah hal yang untuk merubah.
1: Betul. Justru jadi
0: lebih baik.
1: Ketika kamu mau minta maaf atas kesalahanmu, itu kan udah proses menuju apa ya? Memperbaiki diri. Berubah menjadi yang lebih baik. Berarti ya jangan diulang gitu kan.
0: Jangan
1: harusnya
0: sampai diulang lagi. Kalau diulang. Ya itu namanya
1: double gitu.
0: Double ya. Itu udah bawaan itu.
1: Istilah bawaan medisnya sifatnya. Double ya. Istilah medisnya.
0: Iya. Istilah medisnya itu double gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi ya ketika sekali lagi ketika Anda merasa bersalah, ya akui kalau Anda salah.
1: Iya.
0: Terus minta maaf.
1: Jangan malu minta maaf.

0: anakku nangis dari tadi, rewel, nggak apa terus nih. Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
1: Gak apa-apa Bu, biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja. Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi. Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
2: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah terus nangis.
1: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja

Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara.

0: sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.
1: Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial, gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: The best music every time.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 13 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 13 Oktober 1923, ibu kota Turki berubah ke Ankara. Ibu kota Turki pindah dari Istanbul ke Ankara. Sebelumnya, Istanbul telah menjadi ibu kota kekaisaran selama hampir 16 abad, yaitu selama kekaisaran Romawi dari tahun 330 Masehi hingga 1204 Masehi, kekaisaran Bizantium dari 1261 Masehi sampai 1453 Masehi, kerajaan Latin dari 1204 Masehi sampai 1261 Masehi, dan Kesultanan Ottoman sejak 1453 Masehi sampai 1922 Masehi. Kemudian 13 Oktober 1943, Italia bergabung dengan Sekutu. Pada Perang Dunia Kedua, pemerintahan baru Italia menyatakan bergabung dengan Sekutu dan mendeklarasikan perang terhadap Jerman. Meski demikian, Benito Mussolini yang sebelumnya menjabat sebagai Perdana Menteri Italia masih berpihak dengan Blok Poros atau melawan Sekutu. Mussolini pun mendirikan pemerintahan sendiri dengan nama Republik Sosialis Italia. Selanjutnya, 13 Oktober 2011, pesawat penumpang jatuh di Papua Nugini. Sebuah pesawat penumpang kecil atau pesawat Dash 8 milik Airlines PNG yang membawa 32 orang jatuh akibat cuaca buruk di dekat pantai Papua Nugini. Dari kejadian tersebut, sebanyak 28 orang penumpang dan awaknya tewas serta lainnya mengalami luka-luka.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun.
1: Sebelum palang turun, terobos aja nih. Wah, mogok, ada kereta lewat. Tolong, tolong.
2: Tino, bangun Tino. Makanya, hati-hati di perlintasan sebidang kereta api. Berhenti dan jangan main terobos. Apalagi kalau perlintasan itu tidak ada penjaga dan palang pintunya. Mama dengar di radio, dari hampir 5.000 perlintasan kereta api, 3.600 lebih yang belum dijaga petugas atau belum ada pintu perlintasannya.
3: Hati-hati di perlintasan sebidang dan taati aturan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menerobos palang pintu kereta api dapat dipidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp750.000.
4: Wah, nasi goreng ini bukan mimpi kan, Ma?
2: Kamu?
3: Mari wujudkan keselamatan dan pengamanan di perlintasan sebidang kereta api. Taat, waspada, selamat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.
5: Halo ibu-ibu, tahukah Anda bahwa kemiskinan, kebodohan, kematian banyak disebabkan karena salah pengendalian di dalam keluarga? Saat berumah tangga dan memiliki banyak anak, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka? Ayah bekerja, ibu juga bekerja. Apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi? Rumah tangga, pangan, pakaian, pendidikan, tabungan. Tidak mudah memenuhi kebutuhan keluarga, bukan? Tidak jarang, anak terpaksa harus ikut bekerja. Tanpa perhatian dan pendidikan, berpotensi terlibat kejahatan. Jika penghasilan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, tidak terpenuhi. Akibatnya, sakit yang berisiko pada kematian. Ayo warga semua ikut KB. Dua anak lebih baik, pria wanita sama saja. Untuk generasi muda, jauhkan segala dari narkoba. Generasi muda berencana turut membangun negara. Ingin info lebih lanjut, kunjungi pos pelayanan KB terdekat atau datang ke dokter bidan PKB Klinik KB, puskesmas, dan rumah sakit pemerintah atau swasta dan rencanakan masa depan keluarga Anda.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Kapan ya aku bisa naik haji?
2: Boleh Pak, saya akan antarkan sampai ke sana dengan biro jasa kami.
3: Loh, waduh atau nanti tak iki?
1: Ini Mbak, aku sudah lama sekali ingin ibadah haji.
3: Haji? Ka'bah? Boleh nih, tak antar ke, gratis. Ayo, malah aku yo.
1: Mbak, ini di mana?
3: Iki ngono, ning Palawaru iki sentor. Sing kotak di tengah-tengah kota Madiun. Ning kene ana Ka'bah. Harus siap minum ala sumur samsam, hajat aswad, payung teduh raksasa ala Madinah, dan masih banyak lagi. Ngono lho le.
1: Maksudnya Mekah Madinah Arab, Mbah. Oh alah, Mbah.
2: Tadi tugasnya suruh ngapain ya?
4: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
2: Hehehe, lapar perutku. Jadi, aku gak fokus nih.
4: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
2: Memangnya harus banget sarapan ya?
4: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 13 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 13 Oktober 1923, ibu kota Turki berubah ke Ankara. Ibu kota Turki pindah dari Istanbul ke Ankara. Sebelumnya, Istanbul telah menjadi ibu kota kekaisaran selama hampir 16 abad, yaitu selama kekaisaran Romawi dari tahun 330 Masehi hingga 1204 Masehi, kekaisaran Bizantium dari 1261 Masehi sampai 1453 Masehi, kerajaan Latin dari 1204 Masehi sampai 1261 Masehi, dan Kesultanan Ottoman sejak 1453 Masehi sampai 1922 Masehi. Kemudian 13 Oktober 1943, Italia bergabung dengan Sekutu. Pada Perang Dunia Kedua, pemerintahan baru Italia menyatakan bergabung dengan Sekutu dan mendeklarasikan perang terhadap Jerman. Meski demikian, Benito Mussolini yang sebelumnya menjabat sebagai Perdana Menteri Italia masih berpihak dengan Blok Poros atau melawan Sekutu. Mussolini pun mendirikan pemerintahan sendiri dengan nama Republik Sosialis Italia. Selanjutnya, 13 Oktober 2011, pesawat penumpang jatuh di Papua Nugini. Sebuah pesawat penumpang kecil atau pesawat Dash 8 milik Airlines PNG yang membawa 32 orang

0: Awaknya tewas serta lainnya mengalami luka-luka.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya, apa agamamu? Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antar umat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.
1: Kilu badala. Kilu badala.
0: Usia boleh menua, tapi bahagia tak pernah ada batasnya. Bahagia di usia tua datang dari hal-hal sederhana, kesehatan yang terjaga, keluarga yang peduli, dan waktu yang berarti. Usia tua adalah anugerah. Mari jadikan masa tua penuh dengan makna. Ayo kita jaga mereka, dengarkan, temani, dan bahagiakan.

0: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
1: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
2: Berangkat. Mau kemana toh, Jeng? Kok buru-buru amat?
3: Loh. Jeng Sum, lupa ya? Kan hari ini jadwalnya posyandu di kelurahan.
2: Oh, posyandu.
3: Waduh, Jeng. Kunjungan ke posyandu harus rutin dilakukan loh. Sampai anak berusia 5 tahun. Tujuannya untuk memantau tumbuh kembang balita. Situ nggak mau kan anaknya stunting? Di Kota Madiun aja nih. Udah banyak program loh buat cegah stunting. Mulai screening kesehatan ibu hamil dan balita. Warung stop stunting. Sosialisasi gemar makan ikan, masih banyak lagi. Buktinya, angka stunting di Kota Madiun sekarang sudah turun jadi 9,7% sesuai hasil survei status gizi Indonesia loh ini. Istau, ayo ndang budal, ikuti program pemerintah.
2: Yo, sek, ayo deh ikut ibu ke posyandu.
3: Yuk, saling bersinergi, wujudkan generasi emas 2045 dengan pemenuhan gizi seimbang serta pantau kondisi kesehatan balita. Cegah stunting itu penting.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 14

0: 14 Oktober, beberapa di antaranya adalah 14 Oktober 1913, kecelakaan tambang di Inggris. Hal tersebut dikarenakan terjadinya kecelakaan di tambang batu bara yang bertempat di Wales. Kecelakaan tambang tersebut merupakan kejadian terburuk yang pernah dialami di Inggris karena merenggut nyawa sebanyak 439 penambang. Kemudian 14 Oktober 1943, pemberontakan orang Yahudi di Polandia. Pemberontakan dilakukan oleh orang Yahudi yang ditahan di penampungan Sobibor, Polandia. Mereka memberontak dan membunuh 11 perwira pasukan Jerman. Sekitar 300 dari 600 tahanan berhasil kabur ke hutan, sedangkan yang lainnya tertangkap. Penampungan di Sobibor merupakan penampungan orang Yahudi yang ditangkap pasukan Jerman dan difungsikan sejak 16 Mei 1942. Sekitar 200 ribu orang hingga 250 ribu orang diperkirakan tewas dibantai akibat penampungan tersebut difungsikan oleh tentara Jerman. Selanjutnya, 14 Oktober 1952. Pasukan PBB dan Korea Selatan menyerang China. Pasukan PBB dan Korea Selatan melancarkan serangan untuk melawan kubu China. Serangan di masa Perang Korea itu lantas menyebabkan pecahnya pertempuran Bukit Segitiga yang berlangsung hingga 25 November di tahun yang sama. Selanjutnya 14 Oktober 1973, pemberontakan mahasiswa di Thailand. Sebanyak 100 ribu mahasiswa Thammasat di Thailand melakukan pemberontakan. Aksi tersebut dilakukan untuk memprotes dan menggulingkan pemerintahan militer Thanom Kittikachorn. Peristiwa tersebut mengakibatkan 77 orang tewas dan 857 orang cedera yang diakibatkan oleh tentara kerajaan Thailand.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: I want you.
1: Nomor antrian 12.
2: Weh, aku ki sing maju.
3: Loh aku sik, Pak.
2: Aku sik lho iki lho, Mbak.
3: Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak. Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Loh anakku yo nangis iki, Pak. Durungne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
4: Kamu tahu gak? Hipertensi bisa datang tanpa gejala. Hipertensi adalah kondisi tekanan darah tinggi. Biasanya di atas 140/90. Saat pembuluh darah menyempit, jantung harus bekerja lebih keras memompa darah. Penyebabnya bisa dari pola hidup, seperti makanan tinggi garam, stres, dan kurang olahraga. Faktor risiko lainnya termasuk usia, berat badan berlebih, merokok, dan riwayat keluarga. Hipertensi bisa merusak jantung dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Bahkan bisa menyebabkan stroke yang berbahaya. Ginjal juga bisa terdampak dan mengalami kerusakan. Mulai sekarang, jaga pola makan, rutin olahraga, dan kelola stres dengan baik. Yuk, cek tekanan darahmu sekarang. Jangan tunggu sampai terlambat.

0: Suara Madiun 93 FM. 93 FM.
1: Wah, enak iki. Loh, kok warnane ngene ya? Wes gak apa-apa wes, tak makme. Aduh, perutku, aduh.
2: Makanan dan minuman adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, tahukah sahabat, makanan yang terlihat bersih dan lezat belum tentu aman untuk dikonsumsi. Makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, bahan kimia atau zat berbahaya dapat menyebabkan keracunan makanan. Kenali sebelum mengkonsumsi, jika bau, warna, rasa, tekstur, atau kemasannya berubah, jangan dipaksakan untuk dimakan. Gejala keracunan makanan atau minuman bisa muncul dalam beberapa jam hingga beberapa hari. Gejala yang umum meliputi mual dan muntah, diare, terkadang disertai lendir atau darah, kram atau nyeri perut, demam dan menggigil, sakit kepala, lemas atau pusing. Segera cari pertolongan medis jika terdapat darah pada muntah atau tinja. Muntah terus-menerus sehingga tidak bisa minum, diare berat, demam tinggi, penurunan kesadaran, kesulitan bernapas, atau tanda dehidrasi berat. Cegah keracunan mulai dari diri sendiri dan keluarga. Ingat, makanan aman, tubuh sehat.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang, kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti. The best music every time.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 14 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 14 Oktober 1913, kecelakaan tambang di Inggris. Hal tersebut dikarenakan terjadinya kecelakaan di tambang batu bara yang bertempat di Wales. Kecelakaan tambang tersebut merupakan kejadian terburuk yang pernah dialami di Inggris karena merenggut nyawa sebanyak 439 penambang. Kemudian 14 Oktober 1943, pemberontakan orang Yahudi di Polandia. Pemberontakan dilakukan oleh orang Yahudi yang ditahan di penampungan Sobibor, Polandia. Mereka memberontak dan membunuh 11 perwira pasukan Jerman. Sekitar 300 dari 600 tahanan berhasil kabur ke hutan, sedangkan yang lainnya tertangkap. Penampungan di Sobibor merupakan penampungan orang Yahudi yang ditangkap pasukan Jerman dan difungsikan sejak 16 Mei 1942. Sekitar 200 ribu orang hingga 250 ribu orang diperkirakan tewas dibantai akibat penampungan tersebut difungsikan oleh tentara Jerman. Selanjutnya, 14 Oktober 1952, pasukan PBB dan Korea Selatan menyerang China. Pasukan PBB dan Korea Selatan melancarkan serangan untuk melawan kubu China. Serangan di masa Perang Korea itu lantas menyebabkan pecahnya pertempuran Bukit Segitiga yang berlangsung hingga 25 November di tahun yang sama. Selanjutnya 14 Oktober 1973, pemberontakan mahasiswa di Thailand. Sebanyak 100 ribu mahasiswa Thammasat di Thailand melakukan pemberontakan. Aksi tersebut dilakukan untuk memprotes dan menggulingkan pemerintahan militer Thanom Kittikachorn. Peristiwa tersebut mengakibatkan 77 orang tewas dan 857 orang cedera yang diakibatkan oleh tentara kerajaan Thailand.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

ये की की चाने पी ये या माशा क्लाम पी ने आपांग नी सराने कु ने malah kayak lampu setopan ini ki wes tak video ne tak upload dan viral direkam diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi.

inovasi dan infrastruktur. 10. Berkurangnya kesenjangan. 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan. 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. 13. Penanganan perubahan iklim. 14. Ekosistem lautan. 15. Ekosistem daratan. 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia. Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin, biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 14 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 14 Oktober 1913, kecelakaan tambang di Inggris. Hal tersebut dikarenakan terjadinya kecelakaan di tambang batu bara yang bertempat di Wales. Kecelakaan tambang tersebut merupakan kejadian terburuk yang pernah dialami di Inggris karena merenggut nyawa sebanyak 439 penambang. Kemudian 14 Oktober 1943, pemberontakan orang Yahudi di Polandia. Pemberontakan dilakukan oleh orang Yahudi yang ditahan di penampungan Sobibor, Polandia. Mereka memberontak dan membunuh 11 perwira pasukan Jerman. Sekitar 300 dari 600 tahanan berhasil kabur ke hutan, sedangkan yang lainnya tertangkap. Penampungan di Sobibor merupakan penampungan orang Yahudi yang ditangkap pasukan Jerman dan difungsikan sejak 16 Mei 1942. Sekitar 200 ribu orang hingga 250 ribu orang diperkirakan tewas dibantai akibat penampungan tersebut difungsikan oleh tentara Jerman. Selanjutnya 14 Oktober 1952, pasukan PBB dan Korea Selatan menyerang China. Pasukan PBB dan Korea Selatan melancarkan serangan untuk melawan kubu China. Serangan di masa Perang Korea itu lantas menyebabkan pecahnya pertempuran Bukit Segitiga yang berlangsung hingga 25 November di tahun yang sama. Selanjutnya 14 Oktober 1973, pemberontakan mahasiswa di Thailand. Sebanyak 100 ribu mahasiswa Thammasat di Thailand melakukan pemberontakan. Aksi tersebut dilakukan untuk memprotes dan menggulingkan pemerintahan militer Thanom Kittikachorn. Peristiwa tersebut mengakibatkan 77 orang tewas dan 857 orang cedera yang diakibatkan oleh tentara kerajaan Thailand.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama.
1: Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
0: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya.

0: Yo yo. Waduh kok ramari-mari ta lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 14 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 14 Oktober 1913, kecelakaan tambang di Inggris. Hal tersebut dikarenakan terjadinya kecelakaan di tambang batu bara yang bertempat di Wales. Kecelakaan tambang tersebut merupakan kejadian terburuk yang pernah dialami di Inggris karena merenggut nyawa sebanyak 439 penambang. Kemudian 14 Oktober 1943, pemberontakan orang Yahudi di Polandia. Pemberontakan dilakukan oleh orang Yahudi yang ditahan di penampungan Sobibor, Polandia. Mereka memberontak dan membunuh 11 perwira pasukan Jerman. Sekitar 300 dari 600 tahanan berhasil kabur ke hutan, sedangkan yang lainnya tertangkap. Penampungan di Sobibor merupakan penampungan orang Yahudi yang ditangkap pasukan Jerman dan difungsikan sejak 16 Mei 1942. Sekitar 200 ribu orang hingga 250 ribu orang diperkirakan tewas dibantai akibat penampungan tersebut difungsikan oleh tentara Jerman. Selanjutnya, 14 Oktober 1952. Pasukan PBB dan Korea Selatan menyerang China. Pasukan PBB dan Korea Selatan melancarkan serangan untuk melawan kubu China. Serangan di masa Perang Korea itu lantas menyebabkan pecahnya pertempuran Bukit Segitiga yang berlangsung hingga 25 November di tahun yang sama. Selanjutnya 14 Oktober 1973, pemberontakan mahasiswa di Thailand. Sebanyak 100 ribu mahasiswa Thammasat di Thailand melakukan pemberontakan. Aksi tersebut dilakukan untuk memprotes dan menggulingkan pemerintahan militer Thanom Kittikachorn. Peristiwa tersebut mengakibatkan 77 orang tewas dan 857 orang cedera yang diakibatkan oleh tentara kerajaan Thailand.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: Radio Suara Madiun.
1: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
2: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tak jak melaku-melaku, dan ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
1: Loh temenan aiku mbah, kata wisata religi nang di sih, ajak anakku po mbah.
2: Ayo ndok, tak jak saiki.
3: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis Mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
1: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu, jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis, Pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.

Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

0: Sahabat Suramadion, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.
1: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 14 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 14 Oktober 1913, kecelakaan tambang di Inggris. Hal tersebut dikarenakan terjadinya kecelakaan di tambang batu bara yang bertempat di Wales. Kecelakaan tambang tersebut merupakan kejadian terburuk yang pernah dialami di Inggris karena merenggut nyawa sebanyak 439 penambang. Kemudian 14 Oktober 1943, pemberontakan orang Yahudi di Polandia. Pemberontakan dilakukan oleh orang Yahudi yang ditahan di penampungan Sobibor, Polandia. Mereka memberontak dan membunuh 11 perwira pasukan Jerman. Sekitar 300 dari 600 tahanan berhasil kabur ke hutan, sedangkan yang lainnya tertangkap. Penampungan di Sobibor merupakan penampungan orang Yahudi yang ditangkap pasukan Jerman dan difungsikan sejak 16 Mei 1942. Sekitar 200 ribu orang hingga 250 ribu orang diperkirakan tewas dibantai akibat penampungan tersebut difungsikan oleh tentara Jerman. Selanjutnya, 14 Oktober 1952. Pasukan PBB dan Korea Selatan menyerang China. Pasukan PBB dan Korea Selatan melancarkan serangan untuk melawan kubu China. Serangan di masa Perang Korea itu lantas menyebabkan pecahnya pertempuran Bukit Segitiga yang berlangsung hingga 25 November di tahun yang sama. Selanjutnya 14 Oktober 1973, pemberontakan mahasiswa di Thailand. Sebanyak 100 ribu mahasiswa Thammasat di Thailand melakukan pemberontakan. Aksi tersebut dilakukan untuk memprotes dan menggulingkan pemerintahan militer Thanom Kittikachorn. Peristiwa tersebut mengakibatkan 77 orang tewas dan 857 orang cedera yang diakibatkan oleh tentara kerajaan Thailand.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Ayo padha dirungokke radio suara Madiun sing gelombangé 93 FM.
1: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
2: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
3: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
2: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak nyebut tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
3: Kalau aku apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Oh iya, dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: Harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga berisiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis, hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya, rajinlah melakukan aktivitas fisik, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini secara berkala, karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.

awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 14 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 14 Oktober 1913, kecelakaan tambang di Inggris. Hal tersebut dikarenakan terjadinya kecelakaan di tambang batu bara yang bertempat di Wales. Kecelakaan tambang tersebut merupakan kejadian terburuk yang pernah dialami di Inggris karena merenggut nyawa sebanyak 439 penambang. Kemudian 14 Oktober 1943, pemberontakan orang Yahudi di Polandia. Pemberontakan dilakukan oleh orang Yahudi yang ditahan di penampungan Sobibor, Polandia. Mereka memberontak dan membunuh 11 perwira pasukan Jerman. Sekitar 300 dari 600 tahanan berhasil kabur ke hutan, sedangkan yang lainnya tertangkap. Penampungan di Sobibor merupakan penampungan orang Yahudi yang ditangkap pasukan Jerman dan difungsikan sejak 16 Mei 1942. Sekitar 200 ribu orang hingga 250 ribu orang diperkirakan tewas dibantai akibat penampungan tersebut difungsikan oleh tentara Jerman. Selanjutnya, 14 Oktober 1952, pasukan PBB dan Korea Selatan menyerang China. Pasukan PBB dan Korea Selatan melancarkan serangan untuk melawan kubu China. Serangan di masa Perang Korea itu lantas menyebabkan pecahnya pertempuran Bukit Segitiga yang berlangsung hingga 25 November di tahun yang sama. Selanjutnya 14 Oktober 1973, pemberontakan mahasiswa di Thailand. Sebanyak 100 ribu mahasiswa Thammasat di Thailand melakukan pemberontakan. Aksi tersebut dilakukan untuk memprotes dan menggulingkan pemerintahan militer Thanom Kittikachorn. Peristiwa tersebut mengakibatkan 77 orang tewas dan 857 orang cedera yang diakibatkan oleh tentara kerajaan Thailand.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Kula nuwun. Le, le, kula nuwun. Oh, nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
1: Mau beli obat.
0: Ini resepnya.
1: Nggih, Mbah.
0: Ah, anu le. Iki sini resep obat apa ya?
2: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: Mari tanyakan dengan 5 Ho. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan GEMA Cermat atau Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat dengan Tanya 5O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya. Walah, mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian.

Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Ikan gabus nyangkut di jaring.
2: Tangkap!
1: Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.
3: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
4: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
3: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
4: Aduh, maaf. Gimana ini?
3: Eh, kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
4: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah. Eh, jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
3: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Nah, itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardusnya diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
4: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
3: Wah, aku baru tahu sih.
1: Petugas aman, lingkungan nyaman.
5: The best music every time, every day.

team.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 14 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 14 Oktober 1913, kecelakaan tambang di Inggris. Hal tersebut dikarenakan terjadinya kecelakaan di tambang batu bara yang bertempat di Wales. Kecelakaan tambang tersebut merupakan kejadian terburuk yang pernah dialami di Inggris karena merenggut nyawa sebanyak 439 penambang. Kemudian 14 Oktober 1943, pemberontakan orang Yahudi di Polandia. Pemberontakan dilakukan oleh orang Yahudi yang ditahan di penampungan Sobibor, Polandia. Mereka memberontak dan membunuh 11 perwira pasukan Jerman. Sekitar 300 dari 600 tahanan berhasil kabur ke hutan, sedangkan yang lainnya tertangkap. Penampungan di Sobibor merupakan penampungan orang Yahudi yang ditangkap pasukan Jerman dan difungsikan sejak 16 Mei 1942. Sekitar 200 ribu orang hingga 250 ribu orang diperkirakan tewas dibantai akibat penampungan tersebut difungsikan oleh tentara Jerman. Selanjutnya, 14 Oktober 1952, pasukan PBB dan Korea Selatan menyerang China. Pasukan PBB dan Korea Selatan melancarkan serangan untuk melawan kubu China. Serangan di masa Perang Korea itu lantas menyebabkan pecahnya pertempuran Bukit Segitiga yang berlangsung hingga 25 November di tahun yang sama. Selanjutnya 14 Oktober 1973, pemberontakan mahasiswa di Thailand. Sebanyak 100 ribu mahasiswa Thammasat di Thailand melakukan pemberontakan. Aksi tersebut dilakukan untuk memprotes dan menggulingkan pemerintahan militer Thanom Kittikachorn. Peristiwa tersebut mengakibatkan 77 orang tewas dan 857 orang cedera yang diakibatkan oleh tentara kerajaan Thailand.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.
1: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.

0: Gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
1: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.

0: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
0: Donor darah itu sehat.
1: Donor darah itu sedekah.
0: Donor darah itu ibadah.
1: Mari donor darah sekarang juga.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, saatnya Warta Berita bersama RRI Kota Madiun.
1: Merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di BNPB terkait pengadaan barang dan jasa. Arab Saudi meminta warga sipil untuk mengungsi dari ibu kota Sana yang dikuasai oleh kelompok Houthi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto segera memperkuat seluruh unsur penerbang dari TNI dan Polri untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah kebakaran hutan dan lahan gambut. Karhutla terbesar dibandingkan 5 provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Salah satu alasan karhutla di Kalimantan Tengah paling besar diantaranya karena terbakarnya Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyang. Data per 12 Oktober tahun 2025, 513,89 hektar lahan terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan, salah satu menjadi hambatan penanganan karhutla adalah asap tebal yang mengakibatkan jarak pandang rendah, sehingga operasi pemadaman udara dan operasi modifikasi cuaca belum dapat dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan segera memperkuat seluruh unsur penerbangan dari TNI Polri untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Penegasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
4: Oke, nanti kita konsolidasi ya, TNI ya, Polri ya, konsolidasi penerbang-penerbang. Selamat bekerja, selamat berjuang, dan kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini. Dan kita harus mencegah ke depan. Nanti kampanye kita, strategi kita harus masif, komprehensif, menyeluruh dan bersifat pencegahan.
3: Sementara itu, Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin melaporkan.